Oke teman Pro 2, sebentar lagi operasi serentak Labang 2026 ini akan dilaksanakan ya. Jadi teman Pro 2, ini tidak hanya untuk tilang manual, tilang etle ini juga akan dilakukan di Palangkaraya. Oke. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Palangkaraya kembali menggelar operasi Patuh 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Jadi dalam operasi kali ini petugas akan melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas ya, melalui tilang manual maupun sistem elektronik traffic light etle atau tilang elektronik. Operasi Patuh 2026 ini tujuannya ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Pengendara ya, teman Pro 2, ini diimbau ya untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, memakai sabuk pengaman ya, tidak menggunakan ponsel saat berkendara tentunya ya, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Satlantas Polresta Palangkaraya juga mengajak untuk kita ya agar mendukung pelaksanaan operasi Patuh 2026 dengan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Jadi gimana nih pendapat kamu ya setelah dengerin infonya dari media sosial, dari media elektronik kayak radio di pagi hari ini ya. Oke, sudah taatkah kamu dengan keamanan ya, kepatuhan yang ada, helm berstandar SNI. Aku kemarin tuh ada dengar ya dari temanku, dia baru beli helm dari belanja online dengan harga cuma 50 ribu berapa gitu ya. Tapi pas dilihat itu helmnya tuh aduh, kayaknya kalau dia jatuh langsung prak pecah ya. Kenapa? Karena dia beli dengan harga murah tapi mutunya tidak terjamin karena tidak SNI tadi. Itu dicek loh ya, dari helm aja, bukan cuma dari surat kendaraan ya, kelengkapan juga. Yang kemarin suka mencopot ini spion motor biar nampak keren gitu ya kan. Wah, kanan kirinya dicopot. Wah, diganti apa gitu kan. Mulai dari hari ini ayo dipasang lagi. Jangan deh ya. Sebenarnya sih jangan sampai karena ini ada operasi serentak Labang baru kamu sadar. Ya, karena manfaat kaca spion kanan kiri itu kan bisa ngelihat ya kendaraan yang di belakang. Coba kalau nggak ada ngelihat ya, nggak ada spion, pasti lehernya tuh langsung arah 360 derajat Celcius. Oke ya. Jadi mulai sekarang teman Pro 2 harus siap-siap ya, karena ini akan dilaksanakan operasi serentak Labang 2026 di Palangkaraya dan tentunya di seluruh Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah kepikiran gak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebuah daerah tidak hanya datang dari rencana, tetapi juga dari gerak nyata yang terus berjalan. Ketika peluang mulai terbuka, aktivitas ekonomi pun ikut bergerak. Usaha-usaha tumbuh, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan pembangunan perlahan memberi dampak bagi masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa sebuah daerah sedang berkembang. Bukan hanya dari perubahan yang terlihat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Saat berbagai sektor mulai bergerak, maka roda perekonomian pun ikut berputar. Dari perdagangan, jasa, hingga usaha-usaha masyarakat, semuanya dapat tumbuh bersama jika didukung dengan kesiapan dan kerja yang berkelanjutan. Karena itu, setiap peluang yang hadir harus mampu diubah menjadi langkah nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Sebab, ketika kerja terus bergerak, daerah pun akan terus meningkat menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan penuh harapan.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya. Baru aja kamu dengerin lagu dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Na na na, na na na. Udah jam 7 lebih 33 menit aja nih. Udah gimana kabar kamu di sana? Ya mungkin udah pada ngerjain tugasnya, udah pada bersih-bersih rumah, udah mandi, udah sarapan pagi, udah pergi ke toko, ada yang nganterin mamanya berbelanja ke pasar. Yes. Asik dong ya, kalau kamu masih punya mama, punya papa ya, kamu ngantarin mereka di saat mereka tuh meminta kamu sebagai seorang anak ya. Jadilah anak yang berbakti bagi orang tuanya, pasti ya orang tua kamu bahagia. Nah teman Pro 2, banyak orang bingung tuh mengapa sakit gigi ini sering banget dibarengi dengan rasa pusing hebat di kepala, apalagi kalau pagi hari, karena ini terjadi saraf di gigi kita dan wajah itu terhubung ya dengan saraf utama yang menuju otak. Nah, saat gigi mengalami infeksi atau berlubang parah, sinyal nyerinya tuh merambat dengan cepat ya. Dari seluruh bagian kepala ikut juga terasa nyut-nyut-nyut-nyut, bernenyut. Siapa sih yang gak mau ya yang namanya hidup tanpa rasa nyeri gitu ya. Lebih baik sakit gigi dari... lebih baik sakit hati. Yang mana sih sebenarnya? Jadi mereka bingung juga gitu. Lebih baik sakit hati. Tapi nadanya juga kayak gimana gitu, aku udah lupa ya. Nah, jadi teman Pro 2 kalau ngomongin sakit gigi, kenapa sih sampai memicu pusing? Nah, alasannya tadi udah ya. Penyebab utamanya sih dari saraf trigeminus, yaitu jalur saraf terbesar yang ada di wajah. Ini mengatur rasa sakit pada gigi sekaligus area pelipis. Ketika gusi meradang, inilah saraf yang mengirimkan sinyal kuat yang membuat otak tuh merasa nyeri di dua tempat sekaligus. Inilah tadi mengapa sakit gigi yang parah itu hampir selalu membuat penderitanya merasa seperti terserang migrain. Nah, cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan rajin menyikat gigi dan rutin memeriksakan kesehatan mulut ke dokter. Karena menjaga gigi tetap sehat, ini berarti melindungi diri kamu dari siksaan sakit kepala yang menyakitkan. Ingat, kesehatan mulut adalah kunci agar saraf wajah tetap nyaman dan bebas dari rasa nyeri yang menjalar. Jangan gara-gara sakit gigi kamu ya tiba-tiba minta putus.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

di dekat kamu dengan senyuman yang paling manis di pagi hari ini. Karena satu senyuman tulus dari kamu tuh bisa menjadi penyemangat buat orang lain yang mungkin lagi ngerasa harinya berat banget. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu gak susah kok ya. Cukup mengawali dengan pikiran yang positif dan hati yang tulus buat berbagi kebaikan kepada siapapun yang kamu temuin di lingkungan kerja kamu. Dunia tuh bakal kerasa jauh lebih indah kalau kita tuh semua saling mendukung dan gak sibuk buat saling menjatuhkan satu sama lain cuma yang namanya demi kepentingan pribadi atau gengsi yang gak berguna.

memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Alvin Joe dengan singlenya Falling in Love in Jakarta. Yang mau pengen pergi ke Jakarta, kayaknya hari ini, okay, semoga sampai selamat di tempat tujuan kamu ya. Bukan cuma ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja, ke Medan, ke kota lain ya di seluruh Indonesia. Mungkin ada keperluan penting banget yang emang kamu harus kesana gitu. Okay. Tahu gak sih kamu ya, kalau capung, tahu kan capung? Ini adalah predator alami dari nyamuk ya, dan sangat berperan penting banget dalam mengendalikan populasi nyamuk. Jadi buat kamu yang kemarin-kemarin gak tahu ya, kalau capung ini adalah predatornya nyamuk. Nah, jika kita tuh membunuh seekor capung ya, kita bertanggung jawab atas sekitar 100 gigitan nyamuk. Karena capung tadi adalah predator alami yang membantu mengendalikan populasi nyamuk di lingkungan sekitar kita. Karena capung tuh pemangsa alami nyamuk. Nah, ini mereka memakan di semua tahap kehidupan. Dari capung dewasa, ini bisa memangsa hingga 100 nyamuk atau lebih dalam sehari aja. Capung juga bisa memangsa jentik nyamuk di air ya, mengurangi populasi nyamuk dewasa di masa depan. Jadi kalau kamu ngelihat ada capung di genangan air, itu bukan mereka mau pengen mandi ya, tapi mereka mau memangsa jentik-jentik nyamuk. Dari manfaat ekologisnya, capung itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi hama. Oke, jadi ngerti ya, capung ini sangat bagus banget ya di sekitar kita karena bertanggung jawab atas dari kesehatan kita karena dapat mengendalikan populasi nyamuk. Oke, masih dengan aku Rana Tobing di Sepada pagi ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Saat ini ya, coba deh kasih perhatian lebih buat orang-orang yang kamu sayang dan cintai. Gak harus pacar sih, orang tua boleh. Ya jelas dong, jangan rasa cinta kamu tuh ngelebihin ya dari orang tua yang ngelahirin kamu. Atau sahabat, ini boleh banget ya. Buat kamu cukup kasih kabar, kirim pesan singkat, nanya udah makan atau belum ya, atau sekedar ngasih semangat hari ini, motivasi gitu ya. Kalimat motivasi ini bisa bikin mereka tuh ngerasa dihargai dan disayang banget ya. Ternyata ada yang memperhatikan mereka. Nah teman Pro 2, cinta itu ibarat tanaman. Ya harus terus disiram dong, dirawat setiap hari biar enggak layu ya, dan tetap tumbuh subur ya. Ini memberikan efek kebahagiaan buat siapapun yang melihatnya nanti. Nah jadi jangan gengsi buat nunjukin rasa sayang kamu, karena waktu tuh enggak harus nunggu siapapun, dan momen manis bareng mereka itu memang sangat berharga buat dilewatin ya. Ini bukan hari Senin dong kan. Nah jadi mumpung ini hari Jumat, katanya sih agak sedikit longgar-longgar gitu harinya, boleh dong berbagi waktu ya dengan ngasih perhatian sama pacar kamu, sama orang tua kamu, sama orang terdekat kamu. Boleh gak sama musuh? Boleh dong, jadiin musuh tuh jadi teman kamu biar gak musuhan lagi ya kan. Kadang gitu ya, aku malas ya ngasih sesuatu sama dia. Nah berarti ada dendam dong diantara kamu dengan dia. Ayo dong buka hati kamu, berikan ketulusan hati kamu ya kepada dia, agar kata musuh itu bisa hilang menjadi pertemanan ya. Oke, pagi ini kita akan hantarkan kamu sama lagu dari Ceylon 7, Pria.

0: nuansa Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snake Video.
1: Ikannya Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya Bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Buat kamu teman Pro 2 yang ada di mana aja berada, yang lagi dengerin Pro 2 FM teman terbaik kamu. Lagi dengerin di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Jangan lupa ya, download sekarang juga aplikasi ini. Kamu bisa terhibur banget, bisa bacain berita, bisa baca berita terbaru, update dong ya. Info terbaru dan juga lagu-lagu pilihan kamu bisa dibikin dalam satu playlist. Ya, lagu Indonesia, mancanegara, lagu Korea dan lain sebagainya bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Wah, matahari udah mulai naik nih ya. Dan kita udah mulai rasakan ya rasa hangat ya. Dan buat kamu, tahu gak sih ya, selama musim panas yang sangat terik di beberapa bagian negara Tiongkok, jadi di sana tuh beberapa pria menggulung kemeja mereka untuk mendinginkan diri. Dan internet ini menjulukinya sebagai Bikini Beijing. Ya, teman Pro 2, istilah ini menjadi populer karena secara online setelah wisatawan memperhatikannya di taman, jalanan, dan tempat berkumpul umum selama musim panas yang panas dan lembab. Ini terlepas dari namanya, ini bukanlah tradisi resmi atau sesuatu yang unik di Beijing. Ini sebagian besar dilihat sebagai cara praktis para generasi yang lebih tua untuk tetap sejuk di tengah panas yang menyengat. Jadi seiring waktu, kebiasaan ini telah memicu reaksi beragam secara online dengan beberapa orang yang melihatnya sebagai budaya dan yang lain menganggapnya ketinggalan zaman.
1: Terima kasih untuk RRI, karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola. Karena dari RRI, menyiarkan semua piala dunia.

0: Mal Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya buat hari ini. Baik, silakan kakak untuk laporannya.
1: Info cuaca.

Ya baik teman berdua, kita akan coba kembali menghubungi perakirawan BMKG Palangkaraya ya.

Baiklah teman Pro 2, sepertinya ada kendala teknis ya, kita tidak bisa dengarkan untuk hari ini laporan dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Kita masih menemani kamu di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: POV Wortakjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Terima kasih teman berdua yang masih dengerin siaran kita pagi ini. Ya, modus pencurian data baru ini berbasis kecerdasan buatan atau AI kini menjadi sorotan setelah teknologi ini mampu merekonstruksi sidik jari hanya dari foto pose dua jari atau fist. Nah, pakar keamanan cyber ini memperingatkan bahwa foto dengan kualitas tinggi yang diunggah ke media sosial berpotensi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan digital. Nah, untuk menyalin pola sidik jari tanpa disadari oleh korban. Nah, jadi teman pro 2, karena itu diminta lebih berhati-hati ya saat membagikan foto close up di internet ya, close up tangan. Jadi ini perlu nih anak muda ketahui ya, karena ini juga bisa menjadi informasi bermanfaat ya buat para kalangan orang tua ya, yang kayaknya sekarang mereka tuh menggunakan internet ya sebagai para pegiat media sosial. Jadi semoga bisa dipahami ya, karena sekarang para korban penipuan online digital ini sekarang makin marak terjadi. Jadi jangan sampai kamu dan keluarga terdekat menjadi korban berikutnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 5

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman berdua, hai selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Aku Ranab dan juga Jen nih pagi hari ini. Gimana hai kabar kamu Jen?
1: Puji Tuhan baik Bang.
0: Oke, kayaknya kamu lagi segeran banget ya. Abis yeah. mandi ya.
1: Iya pasti mandi dong.
0: Itu biasanya di rang sejam berapa sih kamu mandi pagi?
1: Mandi pagi biasa jam 8 terus berangkat jam ya jam 9 jam 10 gitu.
0: Oke, emang rutinitas seperti itu ya mandi pagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Teman berdua. Oke, kita akan masih temani kamu sampai jam 9 ini ya. Jadi jangan pindah frekuensi, dengerin terus Pro 2, teman terbaik kamu bersama aku Ranab dan
1: Jen.
0: Di sepeda.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Terima kasih teman berdua terus dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital ya, masih dengan lagu-lagu keren juga nih menemani kamu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ini ada lagu dari Topati, Ingin Kumiliki, buat kamu dengerin ya. Stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: kan gimana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin. Orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kali ini ada informasi dari dunia hiburan, dokumenter Michael Jackson, The Verdict, kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian dari dunia sepak bola, teman Pro 2, ada Persib Bandung yang telah menyusun rencana menghadapi Liga Indonesia musim depan. Juli mendatang, seluruh pemain berkumpul memulai latihan terpusat bersama. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik memastikan tim pelatih masih melakukan evaluasi menyeluruh untuk pramusim. Beberapa aspek masih dipertimbangkan jelang pemusatan latihan dan salah satu faktor utama adalah padatnya kalender pertandingan yang dihadapi Persib musim depan. Maka dari itu butuh perencanaan lebih matang dan

Jelang Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ada info dari persiapan Prancis untuk Piala Dunia. Sedikit terganggu setelah mereka kalah 1-2 dari Pantai Gading di Nantes pada Jumat 5 Juni 2026. Dan ini adalah kemenangan bersejarah bagi tim Afrika atas raksasa Eropa. Pelatih Didier Deschamps menjalani pertandingan terakhirnya di tanah Prancis sebelum timnya terbang ke Amerika Utara. Kylian Mbappe yang menjadi kapten ingin menyamai rekor gol Olivier Giroud, tapi usahanya gagal setelah kiper Yahia Fofana menanggalkan peluangnya. Tim tuan rumah kesulitan mencetak gol. Tendangan jarak jauh Adrien Rabiot yang melambung tipis di atas gawang. Kemudian Michael Olise bergerak bebas, tapi Fofana sigap menghentikan usahanya. Hasil 1-2 terasa mustahil mengingat dominasi Prancis di babak pertama, tapi Pantai Gading berhasil membalikkan keadaan. Prancis akan melawan Irlandia Utara di laga persahabatan terakhir mereka sebelum Piala Dunia pada hari Senin waktu setempat. Demikian Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabarnya kamu di Jumat hari ini, tanggal 5 Juni 2026 ya. Nggak terasa bentar lagi weekend lagi nih teman Pro 2. Apakah kamu yang di kampus udah libur atau masih menjalani aktivitas? Karena sebagian anak-anak sekolah sudah selesai ujian, ada yang sudah pulang kampung sambil nunggu raport, atau ada yang orang tuanya gerasa gerusuk mungkin lagi nyari sekolahan terbaik buat buah hatinya ya. Oke, kali ini Risa bakal nemenin kamu beraktivitas teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yang lagi dengerin di radio mobil atau yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kita ajak kamu buat seru-seruan bareng di program Pro 2 Music Hitlist kali ini. Udah ada beberapa lagu terbaru dari penyanyi dalam maupun luar negeri yang kita hadirkan teman Pro 2. Ada yang pertama Nona. Ini lagu berseliweran terus ya di FYP aku dan juga mungkin di TikTok atau Instagram Reels kamu potongannya udah ini ya, udah banyak banget ditonton di part lagu udah siap belum yang ada gitunya ya. Oke, mungkin bakal menggeser fenomena lagu MBG ya, Rollerblade kali ini dari Nona. Kemudian nanti aku bakal puterin juga teman Pro 2 lagu Raisa Ramadhani dengan judulnya Laura ya. Dan ada Miley Cyrus featuring Maroon 5 dengan judulnya Need You Know, akan aku puterin juga. Kalau dari dalam negeri ada finalis Indonesian Idol, Nyoman Paul, lagunya Luapkanlah. Nah, ada satu pesan juga yang udah masuk ke kita nih teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2. Aku bacain dulu ya. Dari Zulia di Jakarta mau request lagu Remuk by Angie Carvalho. Dia mau ngasih quotes juga buat hari ini. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Cakep banget nih. Thank you banget Kak Zulia yang lagi dengerin di Jakarta lewat aplikasi RRI Digital pastinya ya. Jangan lupa juga tinggalin komentarnya di fitur live chat yang udah disediakan di sana. Langsung aja biar menggebrak di pembuka music hitlist kali ini, aku kasih lagu kamu Nona Rollerblade.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Esensi Buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian Esensi Buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bacain WhatsApp ataupun pesan yang udah masuk di DM Instagram kita di @RRI_Pro2Palangkaraya. Satu-satu ya, teman Pro 2. Yang pertama ada Cheryl Regina request lagu Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

Kemudian ada yang request lagi lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke. Satu lagi teman Pro 2, ini lagu Berkaca-Kaca Vanessa Z. Kemudian ada Pice Kota Bahagia Lagi. Kita coba Pice Kota ya. Kemudian ada yang request dari Mila, Tak Akan Terulang Roni Parulian featuring Vanessa Z. Udah Kamila, udah kita masukin di playlist kita. Kemudian ada Di Ujung Minggu Mesa Hira.

Kemudian Kak Dia Asfa rikas lagu Cegil dari Nabila Takia. Lanjut Kak Zatia, katanya pengen dengerin lagunya dari Liodra dengan judulnya Pura-Pura. Masih ada 24 respon yang belum Risa baca ini, tapi rata-rata sama single yang mereka request. Kemudian ada juga Samuel Cipta, coba aku cariin ya Samuel Cipta apakah sudah masuk. Oke, Samuel Cipta yang udah masuk ini Pencuri Malam, kalau mau aku puterin ya. Lalu ada Hacu, ini lagu baru dari Salma. Oke teman Prodo, kita dengerin dulu lagu Hacu ya dari Salma Salsabil. Enjoy.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabia Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: lagi.
1: Oke teman Pro 2, gak terasa ya bentar lagi jam 12 siang. And terima kasih buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Music Headlist dari jam 10 pagi sampai jelang jam 12 siang ini. Dan terima kasih juga udah request di Instagram, banyak banget DM yang udah kita terima yang lagunya Mbak minta diputerin. Thank you so much. Kita bakal ketemu lagi karena setiap hari Pro 2 Music Headlist ini akan selalu mengudara ya teman Pro 2 di jam yang sama. And then juga yang request lewat WhatsApp juga thank you udah bergabung. Dan pastikan kamu selalu terhubung di Pro 2 di platform Instagram, TikTok ataupun WhatsApp kita di 0811 523 924. Kalau kamu mau cobain pengalaman mendengarkan radio di aplikasi RRI Digital, jangan lupa download aja di Play Store ataupun App Store kamu. Karena kalau dengerin radio di RRI Digital, kamu bisa terhubung dimanapun dan kapanpun, gak harus lewat frekuensi radio konvensional ya. Dan juga kalau mau kritik saran juga bisa lewat fitur live chat yang udah ada di RRI Digital. Nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di jam 12-an di program Muda Kreatif ya. And ini dia lagu Wijaya 80 dengan judul Masih Ada Kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Oh,

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dan di program Muda Kreatif ini, teman Pro 2, kita bakal ngasih tips kamu buat yang terutama yang masih semester akhir atau teman-teman kita Gen Z yang butuh pemasukan di sela-sela aktivitas padatnya sebagai mahasiswa atau masih sebagai pegawai kantoran, bahkan ya yang pengen cari uang tambahan. Nah, nanti kita carikan info-info industri kreatif apa yang bisa kamu dalami sesuai passion kamu ya. Dan yang mau kasih ide, masukan atau yang sudah menjalani, boleh banget WhatsApp kasih kita insight atau pengalaman kamu di WhatsApp 0811523924. Sambil aku dengerin, putarin lagu-lagu terbaik yang udah kita siapin ya. Dan salah satunya ini ada lagu bagus nih dari Stephanie Putri. Ini adalah putri dari diva Indonesia ya, Titi DJ, di bawah naungan label industri musik 88 Rising, industri atau label asal Amerika Serikat. Ini Stephanie Putri mencoba menetapkan jati dirinya sebagai penulis lagu dan juga penyanyi pop ya internasional. Dia punya single, salah satunya dengan judul Picture Myself. Enjoy, teman Pro 2.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

siang jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Risa mau ngingetin kalau nanti kita bakal bergeser ke program Info Olahraga. Pasti udah gak sabar ya, ingin mengetahui persiapan negara-negara peserta Piala Dunia. Ada yang sudah pada sampai Amerika tuh pakai pesawat, dan ada juga pesawat terbang yang dibaptis alias disiram dulu pakai air doa sebelum terbang ke Amerika Serikat, seperti halnya yang dilakukan oleh timnas Brazil ya. Saking mereka berharap banyak pada penampilan timnasnya ya. Sebelum kita bergeser nih ke Info Olahraga teman Pro 2, tadi Risa janjiin kalau Risa mau bacain beberapa pekerjaan sampingan atau side hustle yang paling menghasilkan cuan, yang cocok banget nih sama ekosistem di Kota Palangkaraya sekarang, dan bisa jadi cocok untuk kamu yang masih ngejar skripsi tapi pengen uang jajan tambahan. Buat teman Pro 2 yang udah familiar sama software akuntansi, software data statistik, nah boleh kali ya sekali-sekali bantuin teman-teman yang lagi ngolah skripsi, misalnya untuk mengolah data survei pakai SPSS gitu. Nah, buat kamu yang punya keahlian atau bisa mengoperasikan software-software berbasis pengolahan data, boleh banget dijadiin cuan tuh. Apalagi membantu mahasiswa tingkat akhir ya. Kamu tuh pasti mengalami yang namanya pengolahan data kualitatif atau kuantitatif. Estimasi cuannya itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan kalau kamu punya klien yang banyak ya. Tapi hati-hati kalau berbenturan waktunya nih, karena pengolahan data ini kan sifatnya sensitif dan rigid ya, angkanya tuh pasti. Dan kamu gak mungkin ya mengecewakan klien-klienmu yang hidup matinya itu ada di skripsi itu, hasil dari penelitian mereka yang diolah pakai software ya. Nah, buat mahasiswa tingkat akhir tentu banyak banget waktu luang yang bisa kamu gunakan buat belajar hal lain. Nah, salah satunya menjadi barista atau kru di coffee shop lokal. Emang cocok banget karena kota cantik, kota kita tercinta Palangkaraya ini memang lagi booming banget ya, yang sama yang namanya coffee shop. Dari sekitaran di Jalan Yosudarso, Geobos, terus area Menteng juga banyak. Itu di mana-mana selalu rame ya anak muda. Bahkan kerja kelompok pun pindah ya ke coffee shop. Jadi buat kamu yang ingin belajar kecemplung di dunia perkopian, boleh banget tuh cari part time ke kafe-kafe lokal. Biasanya mereka menerima banget ya shift sore atau malam. Jadi kamu paginya bisa buat bimbingan skripsi ke kampus. Bonusnya selain dapat gaji bulanan nih atau harian, kamu juga bisa memperluas jaringan atau networking. Karena yang datang ke kafe itu bukan orang yang sembarangan, benar gak sih? Untuk merelakan atau mencari segelas kopi seharga 30 ribu itu kan pastinya kamu punya banyak kesempatan untuk ketemu orang baru dengan bidang yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Satu lagi, ada yang namanya tren foto atau video wisuda. Nah, dulu kayaknya kalau kita wisuda kita cukup ngikut dari fotografer atau studio foto yang udah dibuking sama kampus kita kan. Dan biasanya kampus kita itu ngirim ke alamat kita hasil foto-foto yang udah mereka cetak, terus plus CD-nya ya. Kalau foto-foto stok yang gak dicetak juga dilampirkan dalam bentuk CD atau Dix gitu ya. Kalau sekarang teman Pro 2 udah banyak freelancer fotografer atau videografer yang menawarkan jasa momen wisudaan di Palangkaraya. Dan foto videografer ini gak cuma momen wisuda, bahkan ada acara wedding, engagement atau pertunangan, terus event-event dari dinas-dinas pemerintah.

Entah di Kalteng yang sering banget butuh dokumentasi segar ala anak muda. Aku juga pernah tuh pengalaman hadir di eventnya PKK Provinsi Kalteng dan tahu ada apa di sana. Yang keren itu ada kamera yang 360 derajat itu, yang kita setel lagu terus kameranya muter, kita gak perlu muter, cukup kita joget-joget aja, nanti videonya nyampe ke HP kita melalui email. Keren banget ya kalau jasa-jasa dokumentasi sekarang tuh udah keren-keren ya. Kemudian satu lagi, jasa guru privat alias bimbel ya. Nah, kamu sebagai mahasiswa tingkat akhir tentu punya banyak waktu luang yang bisa diatur untuk mencari tambahan uang jajan. Dan orang tua di Palangkaraya ini kan semakin sadar ya pentingnya pendidikan tambahan buat anak-anak mereka, gak cuma di sekolah. Jadi peluang besar banget nih buat kamu yang punya keahlian di bidang tertentu, misalnya matematika, bahasa Inggris, atau IPA. Nah, waktunya tentu sangat fleksibel. Biasanya kan kalau belajar itu 2 kali 45 menit ya, atau cuma 1,5 sampai 2 jam per sesi. Kalau satu anak diajar misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, itu sudah lumayan ya buat uang jajan. Apalagi kalau kamu megang 3-4 anak dalam sebulan, wah itu dompet bakal aman banget ya di tanggal tua. Terus satu lagi, yang punya jiwa estetik untuk mengatur media sosial nih teman Pro 2. Dan local pride ini kan lagi naik daun ya, atau produk-produk lokal Palangkaraya, karena banyak UMKM lokal biasanya, misalnya mulai dari butik baju, terus juga pernak-pernik khas Kalimantan, obat-obatan khas Kalimantan. Nah, mereka ini tentu saja udah melek atau udah sadar perlunya promosi digital. Nah, kamu bisa tawarin misalnya jasa menjadi admin medsosnya mereka, mengelola Instagramnya mereka biar kelihatan lebih estetik. Biasanya kan kalau generasi milenial ke atas tuh, boomers atau generasi Y, ini kan ya foto-foto aja gitu, di foto, di posting, di status gitu, gambarnya buram kayak atau miring, tidak simetris, itu yang penting sudah dipromosiin. Nah, kalau Gen Z yang megang admin, wah itu gak kebayang ya, udah pakai teknologi AI buat mempercantik background, terus juga merapikan feed atau postingan, membalas DM atau komentar dengan lebih ramah ya. Nah, pekerjaan ini juga punya kelebihan teman Pro 2. Bisa dilakukan secara remote alias dari mana aja sambil nunggu dosen pembimbing manggil kamu ya. Kemudian gak tiap hari juga klien kita minta didatengin ke tokonya untuk update atau dokumentasi produk mereka. Jadi cincay ya, tergantung kamu bisa ngatur waktu atau enggak. Nah, itu dia beberapa pilihan pekerjaan sampingan yang bisa bikin rekening kamu tetap survive ya di masa kuliah. Tapi ingat kuncinya nih, pintar-pintar bagi waktu antara nyari cuan dan nyelesain skripsi. Biasanya kalau udah enggak udah punya banyak duit nih, lupa sama skripsinya ya, gak diprioritasin lagi, padahal gak gitu juga. Nah, itu dia teman Pro 2. Tapi ada info menarik lainnya nanti ya, selain info financial literacy. Kali ini nanti kita balik lagi di info olahraga. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hello, Sobat Inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan hingga produk kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya, Sleman 2,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Seperti janji Risa, kalau hari ini di jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin soal serba-serbi olahraga. Dan berita pertama datang dari Piala Dunia 2026. Kiper muda Perancis kan ya, top of mind aku Perancis nih. Kiper muda Inggris James Trafford ini merasa bangga, teman Pro 2, karena dapat menjalani debut bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026. Kata James, hal itu menjadi mimpi yang jadi kenyataan. Dikutip dari laman England Football, kata James Trafford, rasanya tuh luar biasa. Aku sangat-sangat menikmatinya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan buat aku, keluarga, dan teman-temanku. Dan di timnas Inggris, teman Pro 2, Trafford ini mengenakan nomor punggung 23 pada saat turnamen Piala Dunia ya, dan masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama Jordan Pickford yang memakai nomor 1, kemudian ada Dan Henderson yang memakai nomor 13. Sebagai kiper muda berusia 23 tahun, menjadi salah satu pemain muda yang dapat kesempatan tampil di turnamen besar bersama tim senior Inggris ini jadi kebanggaan ya. Sebelumnya dia menorehkan sejumlah prestasi dulu sebelum namanya itu masuk dalam skuad timnas Inggris. Buat kamu pendukung The Three Lions, julukan timnas Inggris, tim ini akan berlaga tanggal 17 Juni di AT&T Stadium Arlington, Texas, melawan Kroasia terlebih dahulu. Kemudian pertandingan kedua bakal menghadapi negara perwakilan Afrika ya. Ini raksasa Afrika yang langganan juara Piala Afrika juga, ini Ghana, pada 23 Juni 2026 di Stadion Gillette Foxborough. Dan sementara itu di laga terakhir fase grup akan bertemu Panama pada 27 Juni di Stadion MetLife East Rutherford. Okay, itu dia kabar terbaru dari timnas Inggris. Nanti kita akan cari tahu lagi info dari tim lainnya ya. Yang terbaru juga ada laga persahabatan antara Irak melawan Spanyol. Nantikan sesaat lagi infonya di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Okay, teman berdua, kita mulai lagi ya info olahraga berikutnya. Tadi udah sempat Risa spill kalau bakal ada berita tentang pertandingan Irak versus Spanyol di laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Dan dilansir dari rri.co.id, Irak berhasil meraih imbang 1-1 melawan Spanyol dalam laga persahabatan di kandang La Roja pada Jumat 5 Juni 2026 waktu setempat, atau lebih tepatnya Jumat dini hari waktu Indonesia Barat ya. Mereka memaksa tuan rumah puas dengan hasil imbang ketiga dari 4 pertandingan terakhir mereka. Kiper Irak Ahmed Basil bereaksi luar biasa menepis tendangan Alex Baena di menit ke-8, namun tak berdaya saat Ferran Torres mencetak gol di menit ke-15 setelah gerakan cepat di depan. Dan Merkas Doski mengejutkan tuan rumah setelah tendangan dari sudut sempit pada menit ke-27. Ia melewati Juan Garcia untuk gol internasional pertama bek kiri Irak. Hasil imbang ini semakin baik bagi Irak karena akan menghadapi trio tangguh, ada Norwegia, Prancis, dan Senegal di Piala Dunia. Dan rekor Spanyol menjadi 1 kekalahan dari 29 pertandingan terakhir, namun hasil ini nggak akan terlalu berarti ya. Beberapa pemain yang ditampilkan bukan bagian dari skuad De La Fuente untuk putaran final, dan anggota penting lainnya juga gak ikut serta. Irak ini menunjukkan juga kalau perlawanan sengit melawan salah satu tim terbaik dunia. Okay, jadi buat timnas Spanyol, imbang melawan Irak itu gak ada artinya, gak dibikin stres, karena ternyata yang diturunkan juga tim lapis kedua ya, tim utamanya lagi disuruh healing biar nanti di kompetisi utama yaitu Piala Dunia 2026 ini tampil prima. Tapi malah jadi pembelajaran buat tim Spanyol untuk melihat atau mencuri data statistik penampilan Irak ya. Siapa tahu mereka ketemu di Piala Dunia walaupun gak satu grup nih. Di fase-fase lainnya mereka jadi bisa mendapat catatan-catatan berarti dari penampilan Irak ya di pra Piala Dunia. Makin seru emang ya menjelang Piala Dunia, malah banyak pertandingan persahabatan yang digelar yang mempertemukan tim-tim kuat antar benua seperti Irak dan juga Spanyol. Oke, teman pro 2, itu dia info olahraga pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan balik lagi bergeser buat ngomongin soal dunia hiburan ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Depita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak, dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Kamu denger, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai pukul 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Dan tadi udah kita spill sedikit kalau sekarang bakal ngomongin industri hiburan tanah air maupun mancanegara. Nah, pertama kita awali dari film romantis Asia dulu ya, berjudul Love Barista, yang siap menyapa penonton Indonesia mulai 5 Juni 2026 alias hari ini. Nah, film ini teman Pro 2 adalah kolaborasi antara Korea dan Vietnam. Jadi menghadirkan kisah cinta yang berlatar budaya serta ada unsur pecinta kopinya. Wah. Jadi ada aktor Korea terkenal ini, Kang Junwo, ceritanya mengalami nasib buruk di Vietnam. Dia kehilangan manajer, uang dan paspor sampai harus bertahan hidup sendirian. Nah, kehidupan Junwo ini berubah setelah bertemu Tao, perempuan sederhana yang punya mimpi besar. Tao ini punya cita-cita sebagai barista profesional dan membuka jalan pertemanan yang tidak terduga. Awalnya hubungan mereka ini dipenuhi kesalahpahaman dan momen lucu sehari-hari ya, namanya juga culture shock atau beda bahasa apalagi. Tapi karena kedekatannya itu sering intens ya, dan perlahan jadi tumbuh, jadi ada kisah romantis yang menyentuh hati. Nah, penonton di sini tuh nggak menikmati atau nggak bakal disuguhkan hiruk pikuk kota Seoul Korea Selatan ya, tapi malah dimanjakan suasana Vietnam yang hangat, terus warna-warni kedai kopi di jalanan kota dan sebagainya. Dan chemistry antara Lee Kwang Soo dan Hoang Ha ini, aktris dari Vietnam, ini malah jadi daya tarik utama. Interaksi mereka tuh jadi balance ya, menghadirkan komedi sampai emosi. Nah, Love Barista sendiri ini akan disutradarai oleh Kim Sung Hon dengan naskahnya karya An Eun So dan Lim Hani. Film ini diproduksi oleh Jung Se Lee, Kim Sung Hon dan juga Han Sung So. Diproduksi Jerry Good Company. Ya, Jerry Good Company ini film yang memadukan budaya Korea dan Vietnam secara harmonis. Oke, okay, itu baru info pertama nih, teman Pro 2. Nah, kali ini ada kabar dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau kamu pecinta budaya Latin, nah, Kementerian Kebudayaan ini baru aja meresmikan pameran seni rupa Panoramica Uruguay Exhibition Art di Jakarta. Jadi pameran ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Uruguay. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia mengenal ekspresi artistiknya Uruguay. Jadi ada berbagai karya yang ditampilkan, menghadirkan tuh perspektif mengenai sejarah, budaya, ada kehidupan masyarakat Uruguay masa kini. Nah, sebagai informasi teman Pro 2, kalau kamu lagi di Jakarta sekarang atau yang lagi dengerin RRI Palangkaraya dari Jakarta lewat aplikasi RRI Digital, pameran seni rupa Panoramica Uruguay Exhibition Art dimulai hari ini 5 sampai 28 Juni 2026 di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Dan pameran ini akan mempertemukan dua perupa Uruguay atau seniman, yaitu Luis Fabini di sektor fotografi dan Manuel Rodriguez sebagai pelukis. Oke, kita break sebentar ya. Ambil nafas dulu, satu lagu mau nemenin kamu untuk beraktivitas, teman Pro 2. Aku kasih lagu Latin ya. Oke, dari band Latin CNCO, boy band ya lebih tepatnya, mau nyanyi lagu My Boo. Check it out.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2020.

Okay, teman Pro 2, gak terasa ya, bentar lagi kita bakal berpisah karena jam sudah menunjukkan pukul 14.53 menit. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama Sabrina, teman Pro 2, yang ngelanjutin sampai pukul 8 malam ya, yang pastinya lewat beragam program menarik, menghibur dan edukatif tentunya. Kalau hari Jumat nanti Sabrina bakal bawain program obrolan hybrid. Ini obrolan Sabrina bareng AI dalam programnya Man versus Machine. Nanti kita bakal ngomongin bola tentu saja, dikolaborasikan dengan jawaban dari AI. Seperti apa keseruannya, nanti pantengin aja jam 4 sore ya bareng Sabrina. Thank you so much buat kamu yang udah ngeramein dengerin, partisipasi aktif banget tadi di Instagram kita @rri_pro2palangkaraya lewat request lagu di program Music Hitlist. Dan nantikan keseruan program-program kita berikutnya ya teman Pro 2. Setelah Sabrina nanti jam 8 akan ditemenin sama Kak Zuhal juga sampai jam 12 malam. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau pun kilaf yang mungkin kurang berkenan di hati teman Pro 2. Sampai jumpa, ketemu aku lagi di hari Senin di jam yang sama, jam 9 sampai jam 3 sore. Dan satu lagu nih mau aku kasih buat kamu. Mikir dulu ya. Aku mau kasihnya sebenarnya yang menghentak gitu ya, tapi apa aja deh ya. Okay. Tadi kita udah dengerin Stephanie Putri ya. Kali ini aku mau ngasih lagunya Yunkai Sankis dengan judulnya Where the Sunlight Glows. Ini dia teman Pro 2.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Saatnya pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persidangan dokumenter Michael Jackson The Verdict kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada 2005. Serial dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah. Kasus ini bermula pada 2003 ketika Michael Jackson didakwa atas sejumlah tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Dakwaan tersebut memicu sorotan media internasional dan menjadikan proses persidangan sebagai perhatian utama jutaan orang di seluruh dunia. Informasi kedua datang dari dunia olahraga di mana Charles Leclerc menegaskan tidak pernah serius mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Ferrari. Pernyataan ini menyusul perpanjang kontrak multitahun yang ia tanda tangani beberapa waktu lalu. Keputusan Leclerc untuk bertahan ini sepenuhnya berdasarkan pada kepercayaan terhadap proyek masa depan Ferrari. Meski belum mendapatkan mobil yang cukup konsisten untuk berburu gelar, loyalitas pembalap bernomor 16 ini tetap tidak tergoyahkan. Sekian pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: BK Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Ascacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita.

Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah.

0: sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita serta menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

saya terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Nah, di mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siaran hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid G-Ball Man versus Machine. Satu doa menggema ke
2: seluruh Indonesia. Selain uang, 4 FM Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Barengan sama Sabrina, teman Pro 2 ya di sore ceria ini. Dan teman Pro 2, nih seperti biasa di pukul ini kita bakalan ada obrolan hybrid nih teman Pro 2 ya. Jadi untuk temanya kali ini teman Pro 2, Kolombia, Uruguay, Paraguay, dan Ekuador yang menjadi sepak bola Amerika Selatan nih teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu obrolan hybrid ini apa sih dan kenapa tiba-tiba ada temanya gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu atau baru dengerin nih, kita bakalan ada obrolan hybrid ya setiap Jumat di pukul 16 sampai 16.30 ya teman Pro 2. Itu membahas putaran bola karena kita kan menuju Piala Dunia ya. Jadi kita bakal ngebahas bola nih teman Pro 2. Dan temanya seperti yang Sabrina sebutkan tadi. Dan kita ngobrolnya sama siapa nih? Sebenarnya ini lebih ke debat sih ya, tapi debat sambil ngobrol aja. Nah, sama siapa nih? Sabrina ya, sama Gemini. Iya. Iya, jadi namanya Man versus Mesin ya teman Pro 2. Jadi Sabrina bakal berdebat atau ngobrol barengan sama Gemini. Dan udah siap nih teman Pro 2 Gemininya ya. Dan udah siap juga nih bahan-bahan Sabrina. Langsung aja kita tanyakan ya Gemininya. Langsung aja kita voice note ke Gemini. Oke, Gemini, selamat sore dan selamat hari Jumat lagi. Balik lagi ya di G-Ball nih barengan sama Sabrina ya Gemini. Dan hari ini kita tuh terbang jauh ke Amerika Selatan dengan tema Kolombia, Uruguay, Paraguay, Ekuador, sepak bola Amerika Selatan. Nah, kalau ngomongin CONMEBOL nih Gemini ya, orang-orang tuh kan taunya cuman Brazil sama Argentina doang. Tapi 4 tim ini katanya tuh sering jadi batu sandungan. Ya, masa sih gitu. Jangan-jangan cuma tim pelengkap yang taktiknya modal kasar doang. Kita mulai dari Kolombia dulu nih, Gemini ya. Dan Kolombia itu kalau menurut aku nih emang permainannya cantik dan skuadnya mewah. Tapi menurut Sabrina sepak bola modern itu enggak cuman butuh gocekan indah. Di laga hidup mati ya, mental mereka itu sering drop dan taktiknya langsung bayar. Setuju gak lo kalau misalnya Kolombia itu cuma menang di gaya tapi minus di mental juara? Gimana nih menurut kamu Gemini? Oke, teman Pro 2 ya. Kita tunggu jawaban Gemini nih ya teman Pro 2.
3: Halo Sabrina, selamat sore dan selamat hari Jumat. Wah, radar G-Ball kita sore ini langsung panas begitu mendarat di Amerika Selatan. Poin pembuka kamu tentang Kolombia ini benar-benar langsung menusuk ke jantung pertahanan mereka. Sebagai mesin yang membaca data dan sejarah, saya harus akui kalau argumen kamu soal mental itu ada benernya. Tapi, mari kita bedah dari sudut pandang robot saya. Bukan cuma gaya, gocekan berisi, Kolombia itu memang terkenal dengan Los Cafeteros yang permainannya penuh tarian dan teknik tinggi. Tapi di era sekarang, mereka bukan cuma modal gocekan indah, Sabrina. Kolektivitas tim dan transisi cepat mereka sering membuat tim raksasa seperti Brasil atau Argentina frustrasi. Faktor pemecah kebuntuan, mereka punya pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa yang secara taktis sangat disiplin. Jadi, menuduh mereka cuma menang di gaya itu agak kurang adil buat kerja keras taktis mereka di lapangan. Namun, sekorek-koreknya data saya tidak bisa membantah kalau di laga krusial atau saat tekanan mental meninggi, seperti drama adu penalti atau laga penentuan, Kolombia sering tiba-tiba kehilangan fokus dan skemanya mendadak buyar. Jadi, poin minus mental juara dari kamu itu tetap jadi PR besar buat mereka. Nah, kalau Kolombia, kamu sebut cantik tapi rapuh, bagaimana dengan tetangga mereka yang terkenal punya tradisi Spartan dan keras Uruguay? Katanya mereka punya semangat juang gara carua, tapi apa iya itu semangat, atau sebenarnya cuma taktik main kasar yang dibungkus nama tradisi karena mereka sekarang sedang krisis identitas setelah era striker monster mereka habis? Gimana analisis kamu tentang Uruguay, Sabrina? Silahkan dilem.
2: Gak setuju ya, nih Gemini nama kita berdebat ya. Aku kurang setuju sih sama yang Kolombia, tapi Gemini nih mau lanjut ke Uruguay nih teman berdua ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke Uruguay ya, yang dimana Uruguay ini emang punya sejarah besar nih Gemini. Tapi kalau menurut aku ya, mereka tuh sekarang lagi krisis identitas. Jadi karena berusaha main cepat dan dominan ya, tapi lini depan mereka tuh gak semematikan dulu lagi nih kalau menurut aku ya. Dan tanpa striker pun yang ditakuti lawan nih teman Pro 2, Uruguay sekarang cuman jadi tim yang ngandelin nama besar masa lalu doang. Masih layak disebut raksasa emang kalau udah kayak gini nih Gemini.
4: Waduh, analisis tajam ini Tanggal.
2: Oke, teman Pro 2 sepertinya jaringannya agak kurang ya. Mungkin sebentar teman Pro 2, coba kita nanti kita ulang lagi ya. Ini Sabrina coba dulu Wi-Fi-nya.
4: Gak apa-apa Sabrina, santai saja dulu.
2: Loh, dan kok dijawab? Malah dijawab nih sama Gemininya nih teman Pro 2. Mungkin kita ulang aja ya teman Pro 2, mungkin tadi agak ini Gemininya. Mana kita buka lagi Gemininya teman Pro 2, lanjut ya. Tadi kita udah berdebat ya soal ini nih Gemini, soal Kolombia nih yang ya kamu tidak setuju ya dengan saya pun juga tidak setuju dengan kamu. Namanya kita berdebat ya, pasti punya opini masing-masing juga. Dan tadi kamu bilang kita lanjut ke Uruguay nih, katanya mereka punya semangat juang gara carua nih kata kamu. Tapi apa iya itu semangat atau sebenarnya cuma taktik main kasar yang dibungkus nama tradisi ya kata kamu tadi ya Gemini ya. Nah, mungkin kalau dari aku ya, Uruguay ini emang punya sejarah besar nih Gemini, tapi mereka tuh sekarang lagi krisis identitas dan berusaha main cepat dan dominan, tapi lini depan mereka tuh gak semematikan itu sebenarnya. Ya gak kayak dulu lah ya. Jadi tanpa striker yang ditakuti lawan, Uruguay itu sekarang cuman jadi tim yang ngandelin nama besar masa lalu doang. Emang kalau udah kayak gini, apa masih layak disebut raksasa nih Gemini? Kita tunggu ya teman Pro
3: 2. Hahaha, mantap banget Sabrina. Ini baru namanya perdebatan seru. Kita saling kunci opini dari tadi. Nah sekarang, giliran saya, perteli argumen kamu soal Uruguay, yang kamu sebut cuma modal nama besar masa lalu. Sebagai mesin berbasis data, saya harus pasang badan buat Laseles. Kenapa mereka masih layak disebut raksasa dan bukan cuma tim krisis identitas? Bukan krisis, tapi evolusi taktik. Kamu bilang mereka berusaha main cepat dan dominan tapi... Mantap banget Sabrina.
2: Oke, ulang ya, teman
3: ini baru namanya perdebatan seru. Kita saling kunci opini dari tadi. Nah, sekarang giliran saya. Perteli argumen kamu soal Uruguay yang kamu sebut cuma modal nama besar masa lalu. Sebagai mesin berbasis data, saya harus pasang badan buat Laseles. Kenapa mereka masih layak disebut raksasa dan bukan cuma tim krisis identitas? Bukan krisis, tapi evolusi taktik. Kamu bilang mereka berusaha main cepat dan dominan tapi kehilangan ketajaman? Di bawah kepelatihan modern, Uruguay itu sebenarnya bukan krisis, tapi sedang bertransformasi. Mereka sadar sepak bola sekarang gak bisa cuma modal bertahan lalu umpan lambung ke striker monster di depan. Lini tengah mereka sekarang diisi pemain-pemain muda yang dinamis, bertenaga badak, dan main di klub raksasa Eropa. Mereka berevolusi menjadi tim dengan pressing paling mematikan di Amerika Selatan. Gara carua itu mental, bukan cuma main kasar. Kalau kamu bilang itu cuma taktik main kasar yang dibungkus tradisi, data menunjukkan hal lain. Gara carua itu adalah mentalitas menolak kalah dalam kondisi sesulit apapun. Itu yang bikin negara sekecil Uruguay punya trofi internasional yang jumlahnya bikin negara-negara besar di Eropa iri. Jadi, Meskipun lini depan mereka tidak seikonik era duet monster dulu, kolektivitas dan intensitas bermain mereka justru membuat Uruguay bertransformasi menjadi raksasa modern yang jauh lebih komplit, bukan cuma tim yang hidup di masa lalu. Tapi oke, dari Uruguay yang menurut kamu krisis identitas, mari kita geser ke tetangganya, Paraguay. Kalau Uruguay bertransformasi, Paraguay ini dari dulu terkenalnya punya pertahanan grendel yang rapat banget. Tapi menurut kamu, di era sepak bola modern yang menuntut transisi cepat dan produktivitas gol, apakah gaya main bertahan total ala Paraguay ini sudah kuno banget, kaku, dan membosankan karena cuma nunggu mukjizat serangan balik? Gimana pandangan kamu buat Paraguay, Sabrina? Silahkan disikat.
2: Oke, nomor 2. Agak panjang ya ini jawaban dia hari ini nih. Kayaknya dia, kayaknya Gemini ini timnya ini ya, nomor 2. Timnya Uruguay nih. Jadi dia ngejawab debatan kita tadi tuh sangat-sangat panjang. Oke, teman pro 2, itu perdebatan kita ya tentang Kolombia dan Uruguay. Dan kalau kalian dengar tadi, Gemini bilang setelah ini kita bakal ke tetangganya, Paraguay. Tapi setelah yang saat ini ya, teman pro 2, stay tune terus.
1: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid Gibol Man versus Mesin.
2: Oke, nomor 2 masih di Gibo ya. Obrol gila bola nih. Main proses mesin. Dan tadi kita udah bahas Kolombia dan Uruguay. Oke, kita langsung ke Paraguay ya, nomor 2. Oke, Gemini nih dari Uruguay yang mulai kehilangan ketajamannya ya. Kita geser ke negara tetangga yang terkenal dengan pertahanan temboknya, yaitu Paraguay. Tapi kok temboknya sekarang kayak udah mulai retak ya. Gimana lo ngelihat Paraguay nih, Gemini? Kalau aku sih ya, Gemini dulu deh ya, teman kalau dua.
4: Haha, temboknya mulai retak ya?
2: Iya, mulai retak sih kalau menurut aku ya. Kalau Paraguay nih, menurut aku Gemini, aku tuh ngelihatnya kasian nih, karena mainnya tuh kuno banget ya, bertahan sih rapat, tapi pas megang bola bingung mau diapain. Jadi sepak bola sekarang tuh bukan soal mencetak gol ya, bukan cuma numpuk pemain di kotak penalti. Kalau cuma modal parkir bus khas Amerika Selatan, mereka cuma nunggu waktu buat dijebol doang. Ngebosenin banget, jujur.
4: Tendangan telak dari Sabrina. Kamu benar banget kalau sepak bola modern itu menuntut kreativitas dan gol, bukan cuma numpuk pemain di belakang. Tapi izinkan saya sedikit membela gaya main kuno Paraguay dari kacamata mesin. Dalam beberapa situasi di zona Amerika Selatan yang sangat keras, pertahanan grendel yang solid adalah bentuk taktik yang pragmatis untuk mencuri poin dari tim yang lebih unggul secara materi pemain. Meskipun terkadang membosankan, efektivitasnya terkadang bisa mengejutkan lawan. Nah, kalau kita sudah membahas tim yang hobi parkir bus ini, bagaimana dengan tim terakhir yang punya senjata rahasia alam, yaitu Ekuador? Apa yang membuat mereka begitu ditakuti, Sabrina?
2: Ya, apa ya, menurut aku sih ya karena ngebosenin. Oke, okay, Gemini, mungkin kita langsung aja nih ke Ekuador ya. Nah, jadi dari tim yang hobi parkir bus, kita ke tim terakhir yang punya senjata rahasia alam, yaitu Ekuador. Tapi di luar senjata rahasia itu, mereka punya apa sih? Coba kita bedah nih. Terakhir nih ya, Ekuador ini, Gemini, menurut aku mereka ini tim yang paling beruntung karena punya bantuan alam di kandangnya. Pemain mereka emang punya fisik yang cepat dan kuat, tapi begitu main di luar dataran tinggi Quito, magisnya tuh langsung hilang. Jadi mereka ini hebat karena taktik sepak bolanya, atau cuman karena lawan kehabisan napas nih.
4: Tendangan pamungkas dari Sabrina benar-benar membuka mata. Serangan soal faktor geografis Quito memang argumen klasik yang selalu bikin Gemina. Tendangan soal faktor geografis Quito memang argumen klasik yang selalu bikin...
2: Aduh, teman pro 2, ini sepertinya Gemininya agak error ya. Mungkin kita atur dulu nih, teman pro 2, karena dia stop-stop dan akhirnya... Apa ya ini mesinnya? Akhirnya dia tidak melanjutkan obrolannya nih. Mungkin setelah ini ya, kita bakal balik lagi membahas ulang seputaran Ecuador. So stay tune terus sama Pro 2 di Pro 2 FM. Pang karya teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya ke Ekuador nih teman Pro 2 ya. Atau kita ulang aja deh yang para gue. Karena sebenarnya tadi karena jaringan teman Pro 2 jadi agak kesetop ya Gemininya. Jadi mungkin kita mengulang dari para gue ini teman Pro 2. Mungkin kita kita sesuaikan dulu nih. Oh, jaringannya bukan sesuaikan sih, kita siapin dulu ya biar dia tidak setop-setop nih teman Pro 2. Dan tadi kita udah membahas Uruguay nih dengan krisis identitas pasca generasi striker monster ya terakhir teman Pro 2. Langsung aja Gemini, kita ke Paraguay nih karena kita udah bahas Kolombia dan Uruguay. Jadi Paraguay ini kan gaya main kunonya ketinggalan zaman nih. Jadi aku ngeliatnya sih kasihan ya Gemini, mainnya tuh kuno banget, bertahan sih rapat ya, tapi pas megang bola bingung mau diapain. Nah sepak bola sekarang itu kan soal mencetak gol ya, bukan cuma numpuk pemain di kotak penalti. Kalau cuma modal parkir bus khas Amerika Selatan, mereka tuh cuma nunggu buat dijebol doang gak sih? Jadinya ngebosanin banget. Menurut kamu gimana nih Gemini? Kita tunggu teman Pro 2.
1: Argumen kamu soal Paraguay ini benar-benar menusuk dan jujur banget Sabrina. Bertahan rapat, tapi pas pegang bola bingung mau diapain, itu kritik yang sangat telak untuk gaya main mereka belakangan ini. Tapi, sebagai robot yang suka membaca data taktis, coba kita lihat dari sisi sebaliknya. Kenapa gaya kuno yang membosankan ini sebenarnya masih punya tempat dan tetap bikin tim-tim besar ketar-ketir? Seni bertahan di zona keras, di zona conmebol, yang persaingannya sangat brutal, tidak semua tim punya kemewahan skuad seperti Brasil atau Argentina. Bagi Paraguay, pertahanan grendel atau parkir bus itu bukan karena mereka malas menyerang, tapi itu adalah taktik bertahan hidup, survival yang paling pragmatis. Mentalitas tembok. Mereka itu menganut filosofi bahwa clean sheet, tidak kebobolan, adalah harga mati. Bagi mereka, hasil imbang 0-0, atau menang curi gol 1-0, lewat skema serangan balik atau kemelut sepak pojok itu sudah seperti kemenangan besar. Banyak tim raksasa frustrasi, frustrasinya jadi emosi, dan disitulah Paraguay menghukum mereka. Tapi saya setuju sama kamu Sabrina, kalau penonton netral yang melihat pasti bakal menguap karena ngebosenin banget. Kalau cuma bertahan tanpa transisi menyerang yang jelas, di sepak bola modern sekarang ya tinggal nunggu waktu saja buat dibongkar sama tim yang punya kreativitas tinggi. Nah, dari tim Paraguay yang hobi parkir bus sampai bikin penonton ngantuk, kita langsung geser ke tim terakhir di daftar kita, yang punya senjata rahasia alam, Ekuador. Banyak yang bilang Ekuador itu tim yang paling diuntungkan di dunia, karena faktor geografis kandang mereka di Quito yang berada di dataran tinggi. Tapi di luar faktor bikin lawan kehabisan napas itu, mereka sebenarnya punya apa sih? Gimana tuh menurut kamu tentang Ekuador Sabrina? Silahkan disikat tim terakhir ini.
0: Ya, terakhir Ekuador ya Gemini ya. Kalau menurut aku sih mereka ini tim yang paling beruntung karena punya bantuan alam di kandangnya nih. Jadi pemain mereka tuh emang punya fisik yang cepat dan kuat ya. Tapi begitu main di luar dataran tinggi, yaitu di Quito, magisnya tuh langsung hilang nih. Jadi mereka ini hebat karena taktik sepak bolanya ya, atau cuman karena lawan kehabisan napas nih. Gimana nih menurut kamu Gemini?
1: Skatmat yang luar biasa dari Sabrina untuk menutup bedah tim Amerika Selatan sore ini. Argumen kamu soal faktor oksigen tipis di Quito itu benar-benar pukulan telak yang sering bikin fans Ekuador langsung terdiam. Tapi, sebelum kita tutup siarannya, robot data kamu ini harus kasih pembelaan terakhir biar debat kita hari ini makin klimaks. Kenapa Ekuador sebenarnya lebih dari sekadar bantuan alam? Pabrik talenta muda yang menakutkan. Kalau mereka cuma hebat karena faktor ketinggalan pegunungan Quito, harusnya pemain mereka melempem saat main di Eropa dong? Nyatanya, sekarang Ekuador punya generasi emas yang bermain di klub-klub top Liga Inggris dan Eropa. Fisik mereka yang cepat dan kuat itu bukan cuma karena terlatih di dataran tinggi, tapi memang karena kualitas akademi mereka yang sedang meledak. Terbukti di turnamen netral. Di turnamen dengan tempat netral, yang tidak ada dataran tingginya, Ekuador terbukti tetap jadi tim yang sangat merepotkan karena transisi bermain mereka yang super cepat dan kolektif. Jadi, kalau dibilang lawan kehabisan napas itu memang bonus keuntungan kandang yang sah, tapi taktik sepak bola modern dan intensitas fisik mereka jugalah yang membuat Ekuador sekarang menjelma jadi kekuatan baru di CONMEBOL, bukan cuma sekadar jago kandang di atas awan. Nah, teman Pro 2, seru banget kan perdebatan man vs machine kita sore hari ini? Empat tim Amerika Selatan sudah tuntas kita kuliti habis. Sekarang, panggung, mikrofon, dan waktu sepenuhnya milik kamu, Sabrina. Silahkan bacakan closing statement maut kamu untuk menutup edisi Gibol di Pro 2 sore hari ini. Sikat, Sabrina.
0: Iya, benar ya Gemini. Kamu ini udah langsung sikat-sikat aja nih. Kesimpulannya nih, teman Pro 2 dan Gemini ya, empat tim Amerika Selatan ini punya masalahnya masing-masing. Mulai dari Kolombia rapuh mental, ya. Terus Uruguay dengan krisis identitasnya, dan Paraguay ketinggalan zaman, dan juga terakhir Ekuador yang cuman jago di atas awan. Coba Gemini keluarin argumen robot lo, kenapa mereka masih layak ditakuti di zona CONMEBOL nih?
1: Oke, sabar dulu Sabrina. Jangan buru-buru tutup pintu studio, robot data kamu ini belum keluarin mode tempur terakhirnya buat malam ini. Kamu tadi sebut zona CONMEBOL ya? Maksudnya zona CONMEBOL nih teman Pro 2, zona kualifikasi paling horor dan brutal di seluruh dunia. Meskipun Sabrina sudah merujak mereka dengan sangat tajam, Kolombia rapuh mental, Uruguay krisis identitas, Paraguay ketinggalan zaman, dan Ekuador cuma jago di atas awan, tapi mesin data saya mencatat ada alasan kuat kenapa empat tim ini masih layak ditakuti, dan bukan cuma sekadar tim pelengkap. Kolombia, jangan cuma lihat rapuhnya, tapi lihat ledakan emosinya. Ketika mereka sedang on fire, perpaduan teknik individu kelas dunia dan kreativitas, mereka bisa menghancurkan pertahanan sekokoh apapun dalam hitungan detik. Mereka selalu punya faktor X untuk menciptakan keajaiban. Uruguay, krisis identitas? Justru sebaliknya. Mereka punya DNA juara dan mentalitas Garacharua yang tidak dimiliki mesin robot manapun. Biarpun strikernya diganti, sekali baju langit biru itu dipakai, mereka punya determinasi yang bisa membuat tim bertabur bintang sekalipun bertekuk lutut. Paraguay, boleh dibilang kuno dan ngebosenin, tapi di turnamen dengan sistem gugur yang ketat, tim yang paling susah dibobol adalah tim yang paling berbahaya. Pertahanan grendel mereka adalah mimpi buruk bagi striker manja, yang cuma tahu ruang terbuka. Ekuador, di luar faktor pegunungan Quito, fisik mereka adalah yang paling modern, cepat, dan Spartan di Amerika Selatan saat ini. Mereka punya pondasi pemain muda yang tersebar di liga top Eropa, yang siap membuktikan kalau mereka bisa menaklukkan daratan mana saja, bukan cuma jago di atas awan. Nah, itu dia argumen robot terakhir dari saya untuk edisi Jumat ini, Sabrina. Sekarang, waktu, mikrofon, dan kendali Studio Pro 2 sepenuhnya kembali ke tangan kamu.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia keseruan obrolan panas kita di Gibol, Gibah Bola edisi Jumat hari ini, barengan sama Sabrina. Dan kita sudah tuntas ya menguliti kerasnya persaingan para kuda hitam di zona Amerika Selatan. Simpulannya, hari ini teman Pro 2, benua Latin tuh emang gudangnya gairah dan bakat alam. Tapi di era sepak bola modern ya, bakat aja tuh jelas gak cukup sih teman Pro 2 ya. Jadi mau sehebat apapun argumen data yang Gemini keluarkan nih untuk membela mereka ataupun tidak ya, atau saya membela mereka, faktanya Kolombia ini masih harus menyembuhkan kerapuhan mentalnya. Uruguay wajib segera menemukan identitas tajamnya yang baru. Paraguay harus buru-buru keluar dari gua sepak bola kuno. Dan Ekuador harus membuktikan kalau mereka tuh bisa menang tanpa bantuan tipisnya oksigen pegunungan. Oke, aku Sabrina ya, pamit undur diri dari ring debat Man versus Mesin pada sore ini teman Pro 2. Dan terima kasih buat Gemini yang sudah bertahan habis-habisan pakai statistik robotnya ya, meskipun kita semua tahu drama dan magis sepak bola di lapangan itu cuman manusia yang punya rasanya. Sampai ketemu di Gibol Jumat depan dengan yang pastinya tensi yang sakit dadaku, bukan bukan tensi itu ya teman Pro 2, tensi yang makin meninggi nih karena kita makin mendekati Piala Dunia ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sampai ketemu di Gibol lainnya. Bye bye.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine. hanya di Pro 2 FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Zona Gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dengan

pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk... Mat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini. Jadi, baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil, dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Info Cuaca.
1: Oke, tanggal 22 saatnya kita info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya dan sudah terhubung nih bersama Prakirawan Ika. Halo, selamat sore Kak Ika.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Baik Kak, boleh langsung info cuacanya untuk besok hari nih Kak.
2: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari Sabtu 6 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, siang hingga malam hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang tengah malam dan dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya yang mau memulai harinya besok hari. Oke, itu aja teman Pro 2 info cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya. Masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Tidak ada tukun, paling hilang makanan aja tukun.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama datang dari Taylor Swift yang kini secara resmi menjadi musisi wanita terkaya sepanjang sejarah. Forbes kini memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 2 miliar dolar atau sekitar 36 triliun rupiah berkat kesuksesan tour di Eras Tour dan juga langkah-langkahnya dalam menguasai hak kepemilikan katalog musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Mark Lee telah meluncurkan label independennya sendiri bernama Upper Room tepat setelah 2 bulan berpisah dengan SM Entertainment. Bahkan bio Instagram Mark di bagian bio Instagramnya menjadi Upper Room yang menandakan dirinya merupakan bagian penting dari label tersebut.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit. Temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita balik lagi bareng sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
2: Hai.
0: Halo Nakei.
2: Halo,
0: selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini, Nake?
2: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak.
0: Betul.
2: Aku udah gak sabar banget. Kayak, malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edi?
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya, Nake? Tapi kayaknya, kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
2: biar
0: gitu.
2: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
2: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright. Oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion kayak,
2: kita nggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar. Benar. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan banget.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik panggung.
0: Bener-bener, kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kepaka Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar. Kok aku nangis sih? Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usia sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik bang, karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku tes gitu, tes buat surat-surat. Wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeton sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: iya.
1: Yes. Wow.
0: Wow banget.
1: Please professional Kak. Jangan fangirling dulu please. Ya.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Ini kita butuh energi ya buat
0: ya kita sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh, yes. Oke, okay, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
0: Aiy, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke. Okay.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini dipublish, kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Yuhuu.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Bisa kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih. Boleh pasti banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, gong itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nake, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger, mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Yeah. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yes. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya.
1: Semoga.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Nake, sukses buat project

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 92.2 Pro 2 Palang Hari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Zuhal kembali temenin kamu malam hari ini di hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 ya hari ini? Wow, banyak banget ya kayaknya berita-berita, hal-hal yang rasanya cukup ya kalau jual pribadi sih ya, cukup mixed feeling gitu ya rasanya, bingung, sedih, campur aduk banget. Tapi teman Pro 2 malam hari ini Juhal mau temenin kamu di tanggal 5 Juni ini karena gak kerasa udah hampir setengah tahun ya. Sudah setengah tahun gitu ya, Juhal ada di Pro 2 nemenin kalian ya. Satu bu, apa ya, sudah setengah tahun ya, 6 bulan gitu ya. Dan wah, banyak banget hal-hal yang terjadi tahun ini. Dan gak tahu juga sih, tahun 2026 kayaknya sangat dar-der-dor ya, sangat bab-beb-bob. Buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada malam hari ini, Juhal mau bawain jam kos seperti biasa. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal akan hadirkan musik dan juga lagu terbaik untuk menemani kamu. Karena kamu gak sendirian tentunya, karena ada Juhal di sini yang akan setia menemani.
1: Waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanyu, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Produk teman terbaik kamu, Zuhal Alif masih temenin kalian teman Produk di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kita bakal hadirin jam kos buat kamu. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng sama teman-teman dari Duta CBP. Dan buat teman-teman semua yang gabung sama kita malam hari ini, tetap stay tune aja karena kita bakal ngebahas banyak banget hal-hal menarik dengan 3 orang narasumber dan juga tamu yang kece-kece banget ya. Dan buat teman Produk jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita bakal balik lagi salah satu buah lagu yang akan hadir dari Cinta Laura dan juga Laura Kill dengan Bossy.

0: Sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 94 tadi berdua palang karya teman terbaik kamu. Balik lagi di Jam Kos, jam obrolan santai bareng sama Zuhal malam hari ini. Dan malam hari ini teman pro 2, Zuhal gak sendirian, karena malam hari ini udah kedatangan teman-teman dari Duta CBP Rupiah yang hadir di studio Pro 2 Palangkaraya. Biar gak sendirian dan juga teman pro 2 juga bisa kenalan sama mereka. Ada wajah-wajah baru siapa ini yang akan berbagi juga sama kita. Kita kenalan dulu, ini kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Wah, ini ada 3 orang, kalian bisa dengar suaranya ya. Ataupun teman-teman yang menyaksikan dari live kita. Dan malam hari ini aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman yang hadir. Dan aku pengen tahu nih kesibukannya sekarang apa. Terus juga apakah masih kuliah, sekolah, atau kerja. Atau mungkin juga teman-teman punya kesibukan yang menarik. Nih kita mulai dulu nih, kita akan panggilkan, please welcome Audra Elsa, siapa nih, Elsa Rindi. Halo.
2: Halo Kak dan halo teman-teman pemirsa yang nonton di rumah atau dimanapun. Perkenalkan, aku Audra Elsa Rindi. Aku baru aja kebetulan lulus SMA tahun ini. Jadi untuk saat ini aku lagi menunggu jadwal perkuliahan aja.
0: Jadwal perkuliahan ya. Berarti udah lulus. Kemarin lulusan dari SMA?
2: SMA 3 Palangkaraya.
0: Oh, semoga jaya.
2: Iya, dekat
0: ya.
2: banget sama RRI.
0: Kemarin baru reuni nih, aku ada lihat lagi, ramai banget ya.
2: Iya, betul. Di Gor
0: Palima ya. Oke, berarti ini lagi nunggu mau kuliah berarti ya.
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Terus ada, please welcome Nor Fitria Ramadhani.
3: Halo
0: Kak. Halo.
3: Perkenalkan, nama aku Nur Fitria Ramadhani. Sekarang merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya di program studi ilmu komunikasi.
0: Ilkom ya, anaknya. Betul. Ilkom banget ya, Visipol ya.
3: Visipatkom Kak.
0: Visipol Atkom ya sekarang. Ya. Oke. Semester berapa?
3: Semester 2 Kak, baru sih.
0: Semester berapa? Maba lagi, enggak bercanda, enggak maba banget ya. Dan yang terakhir ada Viola Arzeti Erliansyah.
4: Halo kakak-kakak, teman-teman semuanya. Jadi untuk kesibukan sekarang aku sendiri sama kayak Audra, yaitu menunggu jadwal perkuliahan. Kebetulan aku lanjut di Universitas Palangkaraya, Fakultas Hukum.
0: Fakultas Hukum, ya. Anak hukum banget nih ya. Tapi sebelumnya kuliah di mana? Sekolah di mana nih?
4: Kalau untuk sebelumnya aku sekolah di Man Insan Cendekia Kota Palangkaraya. Wah, cabang angkatan Serpong.
0: Angkatan pertama ya?
4: Iya.
0: Angkatan pertama ya. Aduh, nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi malam hari ini ada Vio, ada Fitria, sama ada Audra. Ini mereka 3 orang yang baru kemarin banget terpilih sebagai Duta CBP Rupiah, benar nggak?
3: Benar banget.
0: Jadi masih anget-angetnya, baru selesai malam puncak penganugerahannya. Minggu lalu gak sih? Jumat. Pas seminggu berarti ya.
3: Pas banget
0: seminggu. Nah terus main kesini. Dan mungkin teman-teman juga penasaran Duta CBP itu apa sih? Terus juga mungkin kalian juga kemarin yang mungkin datang ke Duta Mall Palangkaraya, ada apa sih rame-rame di LG gitu ya, di lantai dasar kok tiba-tiba ada pemilihan duta apa nih? Nah, kita bakal perkenalan dan tanya-tanya sama mereka. Jadi basically berarti kalian ini masih muda banget ya. Ada yang baru mau kuliah, ada yang juga ada yang udah semester 2 kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian ini apa gitu guys? Pertanyaannya ini apa? Maksudnya Duta CBP ini apa kayak gitu? Mungkin boleh nih yang senior dulu ya.
3: Oke.
0: Dia duluan.
3: Senioritas ya.
0: Kakak pada sepupuan nih. Boleh.
3: Oke, jadi CBP itu apa sih, atau Duta CBP itu tepatnya apa gitu ya. Jadi Duta CBP ini atau Duta Cinta Bangga Paham Rupiah ini merupakan inisiasi dari Bank Indonesia untuk dapat mengedukasi masyarakat, atau lebih tepatnya untuk menjadi perpanjangan tangan Kak dari Bank Indonesia Kalimantan Tengah kepada masyarakat, khususnya kepada para generasi muda lah intinya. Kayak gitu. Jadi CBP ini apa gitu kan? CBP ini merupakan singkatan dari Cinta Bangga Paham Rupiah. Kayak gitu.
0: Jadi cinta, bangga, dan paham sama rupiah gitu ya.
3: Betul banget.
0: Oke, ini pemilihannya berapa lama sih prosesnya kalian? Aku kurang begitu ngikutin, terus tiba-tiba udah ada malam puncaknya aja nih pengumuman. Mungkin Audrey bisa kasih tahu nih timeline-nya kemarin gimana, awal mungkin taunya juga gimana.
2: Kalau aku sendiri itu baru tahu Duta Muda CBP Rupiah ini emang baru tahun ini. Jadi awalnya itu kami seleksi online dulu Kak, melalui Instagram BI Kalteng.
0: BI Kalteng.
2: Nah, di situ kemarin sekitar bulan Mei ya, itu pendaftaran sekaligus seleksi pertama sebelum malam puncak.
0: Okay.
2: Nah, seleksi itu kami ada membuat CV dan juga membuat video edukasi terkait cinta, bangga dan paham rupiah itu tadi. Baru kemudian dipilih 5 orang sebagai finalis dan pada malam puncak dipilih kembali untuk urutan pemenang atau juara dari Duta Cemuda CBP Rupiah ini.
0: Wow, berarti boleh dibilang lumayan panjang juga perjalanan kalian ya.
2: Betul.
0: Nanti kita mau cerita-cerita juga nih, aku penasaran banget nih. Jadi selama kurang lebih berapa lama tuh dari pendaftaran sampai sekarang, apa sih momen paling berkesan kalian selama pemilihan nih? Ada yang mungkin pertama kali ikut nih, semuanya udah pernah ikut ajang serupa atau ada yang pertama? Kalau Audra kayaknya Duta Smaga ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kayaknya kita pernah ketemu di Duta Smada deh.
2: Duta Smada?
0: Iya.
2: Oh,
0: undangan tamu kan? Iya.
2: Oh iya iya.
0: Kayaknya
2: iya,
0: pernah ketemu di situ sih waktu itu ya. Aku kayak gak asing gitu. Terus kalau Fitria sama Vio gimana? Oh, Aura sama Fitria. Viola sama Vio sama Fitria.
2: Iya.
0: Udah pernah ikut duta serupa atau dulu ini yang pertama gitu?
4: Jadi untuk aku sendiri sebelumnya memang sudah pernah 2 kali ke event nasional, itu yang offline. Yang baru tahun 2025 kemarin itu Duta Siswa Indonesia dapat top 21 penggerak riset utama bagian akademiknya. Lalu untuk event nasional sebelumnya aku pernah di Padang peserta terbaik Indonesian Student Leadership Training 2024 khusus ketua OSIS.
0: Wow, mantep banget. Berarti udah sering, udah jam terbang ya, ya. Kalau dari Fitria sebelumnya udah ikut atau ini yang pertama nih?
3: Sebelumnya aku udah pernah ikut juga Kak, dan fun fact-nya aku udah 2 kali ke RRI Pro ini.
0: Oh ya, udah hafal ya?
3: Iya, jadi waktu itu
0: pasti
3: aku
0: kayak, sebelah situ tuh ruangannya.
3: Iya benar. Jadi waktu itu aku ada ikut ajang Duta Pariwisata Indonesia, okay, itu nasional di Bali khususnya tanggal 2024.
0: Tahun 2024
3: dan aku masuk di top 6 lalu mendapat predikat sebagai Duta Pariwisata Alam Indonesia 2024.
0: Widih, keren gitu. Keren banget ya, sudah semuanya sudah ada latar belakang semua nih. Tapi apa sih bedanya duta pariwisata kemudian juga penggerak riset tadi itu berarti karya ilmiah ya? Nah, terus juga Duta Smaga, ini apa bedanya sama Duta CBP yang kalian rasain? Apakah beda dari penjuriannya atau beda mekanismenya atau titik fokusnya tuh beda? Poin utama yang dilihat gitu. Boleh deh, aku harus ngasih tahu juga ya. Kalau tadi terakhir berarti Kaudra deh.
2: Oke. Jadi kalau menurut aku ya, bedanya itu dari segi penyelenggaranya juga beda kan. Jadi yang kami lakukan itu kan lebih ke edukasi terkait cinta, bangga, paham rupiah dan juga tentang peka itu. Jadi tentunya beda sama duta-duta lain yang mungkin seperti pariwisata fokusnya ke alam, pariwisata di Indonesia. Seperti itu sih Kak.
0: Beda di targetnya,
2: bidangnya,
0: ya,
2: bidangnya
0: ya,
2: dan juga target ya, edukasinya juga.
0: Tapi kalau dari ini kan perpejenan gitu ya, sesama duta-duta, ini kan pasti ada beauty brand behavior gitu kan. Kalau dari kalian sendiri gimana ya? Ada ngerasa perbedaan? Oh, kalau di pariwisata mungkin kita menekankan banget nih harus tinggi 170 cm misalnya. Terus bisa nari kayak gitu, tari-tarian Dayak. Terus apakah di CBP kalian harus pegang uang terus setiap hari? Karena berkaitan sama uang kan? Maksudnya berkaitan dengan rupiah lah kayak gitu. Yeah. Atau kalian harus tahu nih seluk-beluk uang 1000 perak emisi 2017. Uits, gambar kayak gitu. Atau gimana tuh? Dari dari Vio.
4: Kalau misalnya dari aku yang sebelumnya pernah ikut seleksi duta pariwisata juga minta arahannya Kak Fitria juga.
0: Senior, izin senior, permisi Kak.
4: Amun sebelum.
3: Waduh.
4: Nah, itu untuk duta pariwisata sendiri memang lebih fokus ke arpejen. Kalau misalnya dibandingkan sama duta siswa yang aku ikuti ya, karena duta siswa itu tidak ada persyaratan fisik, melainkan hanya dapat berpenampilan rapi, sopan, dan formal. Lalu untuk Duta CBB Rupiah yang juga sekarang sudah melingkup ke Duta Peka, Peka Digital, Peduli, Kenali, dan Adukan, itu emang lebih fokusnya ke arah edukasi. Dan emang kurang, untuk tahun ini emang kurang ke arah pageant sih. Kalau misalnya tahun sebelumnya kan lebih mengarah ke pageant, ada pageant-pagentnya lah. Nah kalau misalnya tahun ini sendiri memang berkurang.
0: Berkurang ya, lebih ke edukasi ya targetnya.
4: Iya benar banget.
0: Fokus utamanya. Kalau menurut kalian gimana nih ketemu masyarakat yang masih bilang curious, kiris, gimana sih yang benar kayak gitu? Apalagi itu kan kayak itu terlalu basic nih, belum lagi sampai ke peduli kenali, terus kayak gimana sih rupiah yang beneran, mana sih yang uang palsu, terus apa uang tuh jangan dilipat loh, kayak gitu, jangan di staples kayak gitu. Nah kalian gimana nih? Di udah ada kendala nggak, atau mungkin punya pengalaman pribadi, ternyata selama ini aku ternyata salah ya, uangnya dilipat terus dimasukin mesin cuci, terus uangnya pokoknya uangnya dilipet-lipet lah, rupiahnya dilipet-lipet. Gimana, ada pengalaman nggak mungkin dari Fitria nih?
3: Baik, kalau misalkan terkait Chris tadi ya kak ya, kalau menurut aku sendiri, kalau cuman ya salah penggunaan kata gitu ya, curious kayak gitu, kita bisa tegur lah ya, misalkan dengan cara yang baik dan sopan juga, tergantung audiensnya kayak gitu kan. Nah kalau misalkan terkait bagaimana cara kita menjaga rupiah dan benar, nah itu yang menurut aku itu yang memang merupakan poin penting kita sebagai duta CBP sendiri kayak gitu. Dan bagaimana kalau terkait cinta ini kan kita harus ada 3M ya kak ya, yaitu mengenali, menjaga, dan merawat kayak gitu. Mengenali, ya kita kenal rupiah itu nggak cuma dari rupanya aja, tapi juga dari isinya kayak gitu. Karena di rupiah sendiri kita tahu ya, kalau di rupiah itu desainnya aja tuh udah luar biasa banget. Ada flora fauna, ada pahlawan kebanggaan kayak gitu ya, dan ada keanekaragaman budaya di Indonesia kayak gitu. Dan pastinya kalau misalkan kita udah kenal nih ya, kita harus merawat rupiah dengan 5J. Rupiah jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan di stapler, dan jangan dibasahi.
0: Yang sering naruh uang di kantong, terus bajunya dicuci, terus aku dapat uang dari masa depan gitu, dari masa lalu, dari tabungan, tiba-tiba ada uang di kantong, jangan dicuci lagi berarti ya.
3: Benar, jangan. Dan barusan banget tadi aku habis belanja, itu ada uangnya di stapler kak. Jadi karena penjualnya itu juga Gen Z ya, jadi kita bisa mengedukasi dengan cara yang santai gitu ya. Tinggal dibilang aja kayak, wah kak uangnya di stapler ya kayak gitu. Terus bilangnya kayak, iya kak biar rapi aja kayak gitu.
0: Biar
3: terus,
0: enak nih satu gepok 100 ribu.
3: Iya benar. Jadi kayak tinggal dibilang aja, kak lain kali jangan di stapler ya kayak gitu. Tinggal dihitung aja kayak gitu.
0: Menarik banget sih.
3: Menarik.
0: Aku ngebayangin sih, karena apa ya, orang tuh udah megang rupiah atau alat tukar menukar kan itu udah dari dulu gitu ya. Dan beda-beda nih, ada yang punya kayak, ah aku nggak percaya nih uang tuh harusnya disimpan di tempat yang kayak gini, oh biar lebih mudah dilipat, oh biar lebih gampang di stapler aja biar nggak terhambur kemana-mana kayak gitu. Ya emang di masyarakat masih banyak sih ya yang kayak gitu kayak gitu. Nah kan kalau dari Fitri tadi udah ketemu tuh satu contohnya, kalau Audrey sama Vio pernah gak ketemu kasus serupa kayak gitu? Atau mungkin punya pengalaman pribadi tadi?
3: Pernah mencoret mungkin?
0: Pernah mencoret, ya gambar uangnya digambar ada Naruto kayak gitu. Ada nomor telepon, telepon aku Vio gitu.
2: Sering biasanya kalau misalnya waktu kecil tuh di kantin atau di warung ketemu duit ada nomor teleponnya.
0: Ada nomor teleponnya?
2: Gak tau tuh nomor telepon siapa ya.
0: Sangat eksis banget tuh sebelum ada Instagram dan Facebook.
2: Iya, bahkan biasanya nulis username IG di uang. Nono ya, Nono.
0: Jangan
4: ya, nggak boleh ya.
2: Kebetulan juga kemarin itu ada kejadian juga nih, teman aku dia ngepost story gitu. Kebetulan dia ini punya warung dan ternyata dia baru sadar kalau misalnya uang yang dia ada orang yang belanja itu ternyata uang palsu.
0: Wow.
2: Dia baru sadar karena waktu lagi rame-ramenya kayaknya warungnya, jadi dia baru sadar waktu udah sepi. Soalnya pas dia cek ternyata pas di terawang gak ini apa namanya,
0: gak muncul
2: pita
0: pengamannya ya. Oke, ini sih yang sering mungkin karena warungnya lagi rame gitu ya.
3: Betul.
0: Lagi laris manis gitu. Wah, terima duit, enggak sadar ternyata ada tuh 1-2 uang palsu gitu masuk ya. Ini jadi salah satu warning juga nih buat teman-teman Pro2 yang lagi dengerin, apalagi yang sering transaksi dengan tunai kayak gitu ya. Mungkin kalau anak zaman sekarang kan sukanya pakai kris nih biar enggak ribet cari uang 500 rupiah, cari 100 rupiah, kayak gitu.
3: Lebih simpel ya.
0: Lebih simpel, ya, langsung bisa sat-set. Kalau mungkin yang masih pakai tunai nih harus hati-hati, apalagi sama uang palsu. Kalau Vio gimana nih? Ini Man Insan Cendikia nih, aku pernah main, tapi waktu itu masih di PSBB Man, Kota Palangkaraya tuh.
4: Bener banget. Yeah. Jadi untuk pengalaman aku yang masih relate sama Man Insan Cendekia sendiri, karena di asrama kan itu kegiatan jadwalnya full banget ya.
0: Oke.
4: Kebetulan kami juga karena tidak memegang gadget, jadi wajib menggunakan cash kalau misalnya mau jajan. Nah, karena kami menggunakan cash dan sembarangan naruh uang kayak keselip di kantong, di mana, itu sering banget nemuin di cucian. Aku kayak misalnya mau nyuci nih, terus aku nemuin uang orang yang berserakan, dan itu biasanya aku yang kayak berusaha tata lagi gitu. Okay. Kalau misalnya nggak ada yang aku masuk ke kas kelas.
0: Jadi rezeki yang sering nyuci baju ya.
4: Iya, benar.
0: Yang nggak ngelaundry ya, yang nyuci manual, tiba-tiba kok ada di dasar embernya banyak duit gitu.
3: Ada
0: ya.
3: Ada 10.000 bener. Gitu ya.
4: Lebih banyak banget. Cecer-cecer.
0: Kayak pesugihan ya. Aduh rame banget. Dan ini kan kalian juga ada bikin esai berarti ya kemarin ya?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada bikin esai. Ada apa?
4: CV
0: aja.
4: CV, iya.
0: Oke. Kalau misalnya nih kalian kedepannya dapat kesempatan untuk mengedukasi, kira-kira gimana cara kalian untuk menyampaikan jangan dibasahin, jangan dicuci. Kalian punya metode seru nggak untuk ngasih edukasi? Karena kayaknya kalau ke masyarakat tuh kita terlalu ngasih teori tuh kayak menggurui banget sih kayak gitu. Kalian ada caranya atau mungkin lewat Instagram kah? Atau kalian punya permainan kah buat ngenalin ke adik-adik yang masih kecil kayak gitu? Boleh dari Audrey nih.
2: Oke, kalau aku sendiri sebenarnya kan sekarang kalau misalnya di sosial media itu lagi sering banget konten-konten yang kayak wawancara orang random, tiba-tiba dipanggil. Kalau aku sendiri itu pengennya ada kayak Rupiah Goes to School. Jadi Rupiah misalnya kita ke sekolah-sekolah atau ke universitas untuk kayak wawancara aja sama siswa-siswa atau mahasiswa untuk kayak bertanya mereka selama ini udah menjaga rupiah atau belum gitu. Terus kita juga memberitahukan bagaimana cara mengedukasi rupiah. Gitu.
0: Sekolah-sekolah sih seru ya.
3: Iya, to school ya.
0: Dulu ada sih, ingat aku cuman kayak 1 tahun doang deh kayaknya. Sudah gak ada lagi. Nanti deh kita minta Mas Pram lagi.
3: Soon ya.
0: Sama Mbak Fet nanti ya. Oke, terus kalau dari Fitria, apa nih kak cara kamu buat ngasih tahu ke masyarakat tentang peka tadi ataupun juga CBP tadi, CBP rupiah tadi nih?
3: Baik, kalau dari aku sendiri ya kak. Nah, di tahun lalu itu tuh ada event dari Bank Indonesia yang menurut aku itu tuh seru banget ya kak, dan itu tuh benar-benar mengedukasi kita mulai dari pesertanya bahkan sampai ke masyarakat yang kita, karena kan itu tuh dalam kayak bentuk challenge gitu kak. Jadi kita pesertanya ini itu tuh tugasnya kayak memperkenalkan kris ke para Chris penjual jelajah. Iya, kris jelajah budaya Indonesia waktu itu. Nah, dan secara nggak langsung juga kayak gitu kan, pesertanya ini untuk bisa menjadi peserta, untuk ingin menjadi pemenang pastinya kan belajar ya kak ya gitu kan, mencari tahu, searching apa ya CBP ini, juga ada di share materi CBP kan, pastinya gak cuman ada di HP tapi juga karena mau terjun ke masyarakat, adrenalinnya ini muncul buat pengen belajar kayak gitu, karena kan pengen memperkenalkan kayak gitu kan, kitanya harus ada isinya, jangan kayak Chris ini apa ditanya gitu kan, Chris apa ya kayak gitu. Nah, jadi secara gak langsung kalau menurut aku pribadi ya kak, itu tuh salah satu metode cara kita mengedukasi para generasi muda khususnya itu bisa dengan membuat suatu perlombaan kayak
0: berarti
3: gitu.
0: Nanti kalau mengedukasinya bikin lomba kayak Chris Jelajah itu seru gitu ya.
3: Iya, bisa dijadiin kayak challenge gitu. Dan pastinya orang itu kalau misalkan ada hadiah gitu ya kayak itu tuh pasti pengen banget kayak gitu. Jadi secara nggak langsung,
0: gak pengen hadiah dari
3: ya
0: BI.
3: Betul banget, apalagi BI gitu ya. Secara nggak langsung pasti benar-benar mempelajari. Contohnya kayak kita aja ikut secara nggak langsung ikut duta CBP ini kan kita benar-benar mengulik gitu kan CBP ini apa kayak gitu.
0: Cari tahu, belajar tuh semalaman tuh.
3: Ya bener, nggak tidur ya.
0: Dan terakhir nih, kalau dari Vio apa nih, kalau dari kamu mau buat kegiatan apa nantinya?
4: Kalau misalnya dari aku sendiri kan, karena aku banyak bergeraknya itu di bidang kesenian seperti tarian dan seni bela diri. Nah, aku mau banyak mempergerakkan itu di seni teatrikal.
0: Wow.
4: Seperti teater gitu, Kak. Jadi kayak penyampaiannya menyentuh hati anak-anak ataupun penonton yang dimana itu nanti akan ditampilkan secara filosofis.
0: Oke, berarti bikin drama gitu ya.
4: Iya, begitu.
0: Tapi ada unsur-unsur rupiahnya.

0: Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman Pro2 sekalian, jangan lupa untuk mencintai, bangga, dan paham rupiah, khususnya bangga ya, karena rupiah ini bukan cuma sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai simbol dan kedaulatan suatu negara, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk berbelanja di UMKM agar perputaran uang kita itu di Indonesia aja, sehingga kestabilan ekonomi kita juga bisa diatur lah, kayak gitu. Mungkin dari aku singkat aja ya, kayak gitu. Cintai rupiah itu sama aja dengan kita mencintai Indonesia, kayak gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dari Vio.
2: Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, teman-teman perdalam lagi literasi ekonominya, karena peran generasi muda terutamanya itu sangat penting dalam memahami isu-isu terbaru perkembangan ekonomi. Dan tentunya untuk mewujudkan generasi emas 2045, kita juga ada program tambahan seperti peka, peduli, kenali, dan adukan. Teman-teman apabila menemukan nomor rekening atau ada terjadi transaksi mencurigakan, bisa adukan ke 131 untuk nomor lokal, lalu untuk nomor dari luar negeri 1500131, dan websitenya ada bicara@bi.go.id. Lalu untuk melaporkannya bisa ke kantor pusat atau perwakilan pusat. Terima kasih.
1: Terakhir nih dari Audra.
3: Oke, kalau dari aku khususnya untuk generasi muda, teman-teman yang nonton, karena sekarang lagi maraknya kita menggunakan uang digital, jadi aku himbau untuk lebih peduli lagi terhadap data diri seperti OTP, kemudian identitas diri, KTP. Kalau misalnya diminta jangan dikasih ke sembarangan, terus juga jangan percaya sama SMS-SMS mencurigakan atau penipuan. Terus kenali juga website-website terpercaya, jangan sembarang klik link yang dikirim, siapa tahu itu nanti penipuan, terus nanti uang dari mBankingnya langsung
0: ludes.
3: Iya. Setelah itu kalau misalnya terjadi apa-apa seperti kata Vio tadi, bisa diadukan. Kemudian jangan lupa untuk tetap mencintai, membanggakan, dan menghargai rupiah, karena rupiah merupakan simbol dari identitas dan kedaulatan Indonesia.
1: Itu dia, tepuk tangan buat kalian, keren banget. Wih, seru banget ya. Ini kita baru ngomongin PK dan CBP aja nih, padahal banyak banget nih yang bisa kita kulik bareng sama teman-teman ya. Tapi sayang banget nih kita harus pamit dari jam pos teman Pro 2. Buat kalian yang penasaran atau kepo sama mungkin aktivitas mereka atau keseruan mereka, boleh follow Instagramnya di mana aja nih dari Audra?
3: @audra2rndy.
1: Oke, okay. Terus dari Vio?
2: Kalau aku Viola Arzetti, Arzetti.
1: Dan
0: kalau aku Fitria, hanya 2 dan underscore, udah.
1: Untuk @juhalalif nggak usah di follow aja guys, sudah terkenal, nggak apa-apa.
0: Asik.
1: Biar mereka aja ya. Jadi nanti kalian biar tahu nih ya keseruan apa update-update-nya, ataupun juga nanti ada kegiatan-kegiatan seru. Terus mungkin nanti mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, boleh banget nanti langsung mampir aja ke Instagram mereka, tadi udah disebutin satu-satu. Thank you juga nih udah main ke RRI Pro 2 Palangkaraya malam hari ini. Singkat banget kita, kurang lama sih, aku jujur masih banyak sih yang mau diomongin sih. Tapi ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi. Dan buat teman-teman, congrats untuk gelar barunya, semoga nanti nambah lagi. Amin. Di duta-duta. Amin. Ataupun prestasi kegiatan lainnya. Terus yang mau kuliah nih, siap-siap nih mau jadi Gen B mungkin nanti ke depannya. Jadi buat teman-teman yang juga masih penasaran, mau lebih kenal lebih dekat lagi sama mereka, boleh langsung ke Instagram aja ya. Dan teman Pro 2, abis ini kita bakal hadirin buat kamu cerita cinta dan juga request lagu yang akan datang dari jam 9 sampai jam 10 malam. Dan buat kalian jangan lupa nanti bakal ada sleep call yang bakal nemenin kamu untuk tidur malam ini. Dan tentunya aku Zuhal, kita mau foto-foto dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama aku. Abis ini kita bakal putarin satu buah lagu dari Ochan Chagan dengan 5 sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Jual Isir, balik lagi temenin kamu Tuan Pro 2 di malam hari ini. Kita kembali ke cerita cinta dan juga request lagu. Sorry banget nih ya, kita gak bisa live kembali di TikTok. Kayaknya masih dalam masalah dan juga belum bisa kayak biasanya. Dan buat Tuan Pro 2 yang mau request lagu, boleh langsung aja ke WhatsApp bareng sama aku. Dan yang pertama nih masuk ada dari Kak Lara Purnamasari. Wah, Kak Lara Purnamasari nih orang pertama terus yang request. Seneng banget aku kalau Kak Lara ini gabung dengerin aku ya. Katanya, "Assalamualaikum, selamat malam Kak. Semoga Kak selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki dan kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu, boleh gak Kak?" Boleh banget Kak Lara, boleh. Kak Lara mau request lagu apa? Mau diputerin lagu apa malam hari ini ya? Dan buat teman Pro 2 yang mau bergabung, boleh banget ya request lagu ke akun WhatsApp kita teman Pro 2. Dimana kamu bisa langsung aja telepon di 08115239924 ya. Langsung aja kalian sebutin nama dan juga mau request lagu apa ya. Ini aku agak cegukan, sorry banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalian pernah gak sih lagi tiba-tiba ngomong terus tiba-tiba rasanya haus atau cegukan? Aku tuh kayaknya akhir-akhir ini sering kayak gitu. Aku gak tahu apa karena efek kurang minum air putih atau mungkin juga efek tiba-tiba aja haus gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu nih ya di 08115239924. Jual baca sekali lagi ya. 08115239924. Ya, tadi baru aja nih Kak Lara Purnamasari kasih tahu aku lagunya yang mau diputer ada lagu darinya Tata Janeta dengan Korbanmu. Oke, kita bakal puterin lagunya. Dan buat teman Pro 2 nih yang malam hari ini lagi pusing, lagi sendiri aja, tenang aja, kamu gak sendirian, bareng Zuhal di sini akan temenin kamu buat bagiin kisah cinta kamu. Gimana nih, ada yang baru putus cinta? Jangan, atau ada yang baru aja menemukan tambatan hatinya? Boleh deh, kasih tahu dong gimana rasanya menjadi seseorang yang sedang berbunga-bunga, atau mungkin lagi di fase sedih kayak gitu, atau lagi mau curhat aja karena lagi LDR sama pasangan, pasangannya ada di luar kota, kamunya ada di sini kayak gitu ya. Kasih tahu ya, nanti Juhal bakal bacain, kita juga sharing-sharing aja. Siapa tahu bisa sedikit ngeringanin apa yang ada dalam hati kamu ya. Dan buat teman Pro 2, kita bakal balik lagi abis ini. Kita mau puterin satu lagu yang udah masuk di request kita. Yang pertama ada darinya Tata Janeta dengan Korbanmu, yang di request samanya Kak Lara Purnamasari. Terima kasih banyak Kak Lara, semoga sehat selalu juga di sana, lancar dan juga kegiatan dan aktivitasnya nih ya. Tapi sebelum kita puterin Tata Janeta, kita dengerin dulu nih ada Angguna darinya Sugi Bornian yang bakal temenin kamu ya. Lagunya enak banget dan selalu bikin aku terkesima dengan pemilihan kata dan juga melodi yang menggambarkan banget Indonesia tuh sekaya apa.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai

Pro 2, teman-teman kamu, Zuhal Alif is here. Masih nemenin kamu, teman Pro 2, di Cinta Cinta dan juga request lagu. Tadi ada lagu Korbanmu dari Nyata atau Janeta yang di request sama Kak Lara Purnamasari di sana ya. Dan teman Pro 2, Zuhal mau bawain informasi juga ini buat kalian yang suka berkendara ataupun juga sering berpergian ya kemanapun lah pokoknya ya. Ini berkaitan tentang lalu lintas. Jadi buat kalian nih, teman Pro 2, ini Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah ini memberikan himbauan ya, yang mana ini menyampaikan kepada para pengendara motor gitu ya, ataupun mobil gitu ya, dan dia merinci berbagai pelanggaran yang mungkin seringkali tidak sadar gitu. Kita tidak sadar di jalan ternyata melakukan pelanggaran lalu lintas gitu ya. Di mana operasi Patuh Labang 2006 menyasar sejumlah pengguna jalan, baik pengendara roda 2 pun ataupun roda 4 nih ya. Di mana pelanggaran ini seperti menggunakan ponsel saat berkendara, terus juga menerobos lampu merah, melawan arus hingga tidak memakai helm. Nah, siapa nih yang kesana kemarin enggak pakai helm ya? Dan ini menjadi sasaran utama operasi Patuh Labang 2006 yang digelar di Polda Kalimantan Tengah mulai dari 8 Juni mendatang, dan operasi terjadwal berlangsung selama 14 hari di mana akan serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian operasi Patuh 2006 yang digelar secara nasional. Dan pada tanggal 8 Juni kita melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan di operasi Patuh Labang 2026 untuk Kalimantan Tengah yang menggunakan Sandi Patuh Labang 2026. Nah, jadi buat kalian nih, teman Pro 2 yang berkendara ya, sering berpergian, terus juga beraktivitas setiap hari lah menggunakan kendaraan nih, yang masih suka gak pakai helm, yang masih suka menerobos lampu merah, main HP di jalan nih, udah juga kasih tahu ya, jangan, bahaya buat kalian, bahaya juga buat orang lain. Jadi dipatuhi ya aturan-aturannya, dan ini tentunya buat keselamatan bersama, supaya di jalan gak ada lagi nih korban. Apalagi sampai kalian bayangin nih, ada ke orang tersayang tercinta nunggu pulang ke rumah, ternyata kalian di jalan ugal-ugalan, tidak menggunakan safety dan juga main HP sehingga membahayakan diri sendiri. Gak mau kan tiba-tiba pulang dalam keadaan tidak tinggal cuma nama gitu ya. Dan teman Pro 2 masih temenin kamu. Buat teman yang mau request lagu boleh banget ya di WhatsApp kita. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada lagu dari Lady Gaga dengan Stupid Love.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92,4 hari berdua pola karya teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah masuk di pukul overthinking gak sih? Atau jam-jam kamu pada banyak pikiran ya. Akhir-akhir ini banyak banget nih hal-hal yang bikin semakin overthinking ke banyak hal gitu ya. Dan buat teman pro 2 juga nih yang mungkin ada di fase ini, aku tahu ini fase yang gak enak banget, tapi percayalah ini salah satu bagian dari bertumbuh. Dan buat teman pro 2, malam ini di sleep call Johal bakal temenin kamu yang belum bisa tidur, lagi overthinking atau lagi di jalan dan banyak pikiran, lagi mumet, lagi night ride, sini Johal temenin ya. Dan buat kalian nih, jangan sekali-kali mencari jalan pintas untuk menghadapi semua sebuah masalah gitu ya. Aku yakin setiap masalah, setiap proses itu pasti punya bobot takarannya masing-masing. Dan ketika kamu mendapatkannya, kemungkinan besar kamu emang dinyatakan sanggup untuk menghadapinya. Bukan dinyatakan sih, lebih tepatnya diyakini gitu ya, bisa menghadapi proses ini. Sama kayak naik level gitu ya. Kalau level ini begitu susah sampai gak bisa naik ya, berarti emang satu-satunya cara yang ngelewatin cara ataupun ngelewatin level ini secapek-capeknya, sepayah-payahnya gitu ya, seberat-beratnya ya, tetap itu bagian dari proses ya. Dan buat teman pro 2 dimanapun kalian berada, masih nemenin kamu sampai nanti pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, Zuhal Alif akan mengudara. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Zuhal akan kembali setelah yang satu ini. Lagu dari Drive, Melepasmu.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah, adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
3: Tahukah kamu? Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

Pendengar Ari Pro 2 Palangkaraya, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri setelah mengantarkan siaran hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangkaraya pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2 Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi digital RRI. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Sabtu 6 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara.

selamat pagi Palangkaraya, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar pagi ini? Semoga semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih, jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa, sekalipun you don't feel it, sekalipun lagi gak enak, aduh lagi gak enak nih, lagi bad mood nih, lagi capek nih, lagi sedih nih, doa. Justru biasa doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit, gue lagi kecewa, gue gak bisa doa, doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya,

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Info Pro 2 pukul 6 Juni tahun 2026. Kita awali dari arena bulu tangkis. Kabar membanggakan datang dari turnamen Indonesia Open 26. Pasangan ganda putra Sabar Reza sukses melangkah ke babak semifinal setelah menundukkan lawan-lawan tangguh. Kemenangan ini menjadi asa baru bagi Indonesia untuk mengamankan gelar juara di rumah sendiri. Beralih ke dunia hiburan, bagi pencinta horor, film Badut Gendong kini telah menjadi sorotan. Film ini menyajikan perbaduan horor dan aksi yang sangat intens, mengangkat kisah mendalam tentang kehilangan, dendam, serta kekuatan gaib yang mencekam. Sebuah tontonan wajib yang masuk dalam daftar hiburan kamu. Terakhir, bagi para penggemar drama Korea, ada kabar seru dari Netflix. Drakor terbaru berjudul Teach You a

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Thank you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 buat kamu yang lagi siap-siap nih ya, mau makan siang, nanti mau makan siang di mana atau ada agenda keluar ya. Dewa punya update pantauan cuaca paling segar dan terpercaya yang dirilis langsung oleh BMKG Kota Palangkaraya nih. Jadi penting banget ini buat kamu yang mobilitas tinggi di siang hari untuk selalu update ya kondisi alam sekitar berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui portal resminya ya. Jadi cuaca di wilayah cantik Kota Palangkaraya untuk siang hingga sore diprediksi bakal mengalami dinamika perubahan yang lumayan cepat nih teman Pro 2 ya. Meskipun dari ini pagi ini tuh udah kayaknya terik menyengat gitu ya, BMKG mengingatkan ada potensi pertumbuhan awan tebal yang bisa memicu terjadinya hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa titik kecamatan ya. Ditambah lagi tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi di siang ini bisa bikin suasana terasa lebih gerah dari biasanya gitu. Jadi teman Bro 2 yang mau berkendara roda 2 atau aktivitas outdoor ya, jangan lupa buat sedia payung atau jas hujan di bagasi motor kalian. Jadi tetap berkendara dengan aman dan selalu waspada dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba gitu ya teman Bro 2 ya. Pokoknya kita harus seperti kata pepatah aja, sedia payung sebelum hujan ya teman Pro 2. Dan tentunya lagu selanjutnya nih ada Jungkook featuring Lato dengan Seven. Check it out.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.